Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Tim penggerak PKK Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para anggotanya. Salah satunya melalui sosialisasi tabungan dan cicilan emas haji bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI KCP Sragen Sukawati yang digelar di Aula Kantor PKK Sragen Kamis 7 Mei 2026. Hal tersebut perlu dilakukan karena perempuan memiliki peran penting dalam mengatur keuangan keluarga. Karena itu, para anggota PKK perlu mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang lebih terencana, termasuk untuk kebutuhan masa depan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas. Melalui kegiatan tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen bekerja sama dengan BSI untuk mengenalkan berbagai pilihan investasi syariah, di antaranya tabungan emas dan cicilan emas. PSO BSI KCP Sragen Sukawati, Eko Pramono menjelaskan, investasi emas dinilai mampu menjaga nilai aset dari inflasi atau penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Ditambahkan, kebutuhan hidup dan biaya haji terus mengalami kenaikan setiap tahun, sehingga masyarakat perlu memiliki instrumen investasi yang relatif aman dan bernilai jangka panjang. Dalam paparannya, juga disampaikan bahwa BSI menyediakan dua layanan utama, yakni tabungan emas dan cicilan emas syariah. Melalui cicilan emas, masyarakat dapat mengunci harga emas saat akan dilakukan sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga di masa mendatang.
3: Kenapa harus berinvestasi? Yang pertama, kebutuhan kita sadar tidak sadar itu semakin naik. Mulai dari kebutuhan sekolah itu naik, kemudian mau nikahkan anak juga biayanya luar biasa banyak, kemudian mau beli rumah pun juga tiap tahun ada kenaikan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah haji ini kenaikan dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Sadar tidak sadar, uang yang kita miliki saat ini itu mengalami yang namanya inflasi.
2: Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Sejumlah anggota PKK aktif mengajukan pertanyaan seputar mekanisme cicilan emas, pencairan investasi, hingga layanan cetak emas fisik di BSI.
4: 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Acara pamitan jamaah calon haji Kabupaten Sragen 1447 Hijriah 2026 Masehi dilaksanakan Jumat 8 Mei 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM, dalam laporannya menjelaskan, jamaah calon haji tahun 2026 Kabupaten Sragen dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026 terbagi dalam 4 kelompok terbang kloter melalui embarkasi Solo. Menurut rencana kloter 65, sebanyak 346 jamaah akan berangkat pada Selasa 12 Mei 2026. Sementara kloter 66, 356 jamaah, kloter 67, 356 jamaah, dan kloter 68, 85 jamaah diberangkatkan Rabu 13 Mei 2026. Momentum keberangkatan tersebut menjadi wujud syukur atas kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
5: Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan rahmatnya, jamaah calon haji Kabupaten Sragen sebanyak 1.143 yang terbagi menjadi 4 kloter. Insya Allah akan diberangkatkan ke Tanah Suci tanggal 12 dan tanggal 13 Mei 2026. Mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kloter 65 sejumlah 346 jamaah yang nanti akan bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Kloter 66 dengan jumlah 356 jemaah haji. Yang ketiga, kloter 67 dengan jumlah 356 jemaah haji. Terakhir, kloter 68 dengan jumlah 85 jemaah haji. Dan insya Allah akan bergabung dengan Kabupaten Purbalingga. Jumlah petugas yang akan mendampingi jemaah haji Kabupaten Sragen sejumlah 16 petugas. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih Kabupaten Sragen memberikan kepada kita semuanya 5 petugas haji daerah. Ini wujud syukur kita Bapak Bupati telah memberikan 5 pendamping yang akan mendampingi seluruh jamaah Kabupaten Sragen sampai ke Tanah Suci.
4: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat serta menyampaikan doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Diharapkan seluruh jamaah dapat menjaga kesehatan dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
6: Doa Bapak Ibu di Tanah Suci adalah oleh-oleh terbaik untuk kami yang menunggu di rumah. Bapak Ibu calon haji yang saya cintai, haji adalah pulang ke fitrah, pulang ke titik nol, seperti bayi yang baru lahir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa haji dan tidak rafat, tidak fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Kami melepas dengan doa, kami menunggu dengan rindu. Berangkat dengan 1.143 orang, pulang dengan 1.143 orang juga. Utuh, sehat, selamat, dan membawa haji mabrur. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, ke tanah haram menapak jejak Nabi, mengikuti sunnah di setiap jangkal tanah suci, pulang membawa haji yang mabruri, jadi teladan umat Sragen yang berbudi.

0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi melalui kegiatan pengawasan kearsipan internal. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari tim pengawas Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen guna memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, Tetuko Andri Setiawan, SIPMM, menyampaikan bahwa tata kelola arsip yang baik memang tidak selalu langsung dirasakan manfaatnya saat ini. Namun keberadaan arsip yang tertata akan sangat membantu di masa mendatang ketika data dan dokumen diperlukan secara cepat dan tepat. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Sragen semakin rapi, akuntabel, dan mampu mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih optimal.
1: Setiap yang namanya pengawasan, yang setiap yang namanya supervisi dan lain sebagainya, itu juga kesempatan bagi kami untuk berbenah.
2: Pentingnya tata kelola arsip yang baik itu kan lagi kroso, tidak hari ini, tidak besok, tapi bisa beberapa tahun ke depan ketika mau digunakan. Nah, itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan tim dari Dinas Arsipus.
0: Melalui kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berupaya mewujudkan sistem administrasi yang lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan. Arsip dinilai memiliki peran penting karena bukan hanya menjadi dokumen penyimpanan, tetapi juga bagian dari memori organisasi serta sumber data yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
3: PT Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula PG Mojo Sragen, siap melaksanakan masa giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto, menjelaskan musim giling 2026 dimulai pada Sabtu 9 Mei 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama 170 hari dengan target pengolahan mencapai 5 juta kuintal tebu. Ditambahkan, manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun operasional untuk memastikan proses produksi selama giling berjalan optimal. Persiapan tersebut meliputi pemeliharaan mesin, kesiapan sarana produksi, hingga penguatan sumber daya manusia selama musim giling berlangsung. Untuk mendukung kelancaran operasional, PG Mojo Sragen diperkuat sebanyak 570 orang karyawan yang akan bekerja dengan sistem 3 shift setiap harinya. Diharapkan target produksi tahun ini dapat tercapai melalui sinergi antara karyawan, petani tebu, serta seluruh mitra kerja yang terlibat. Selain meningkatkan swasembada gula nasional, musim giling juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan tema giling tahun 2026, yaitu sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
4: Target kita 170 hari.
5: 170 hari, mulai dari
4: tanggal 9
5: Mei. Setiap hari berapa karyawan Pak nanti?
4: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
5: Setiap hari Pak?
4: Iya, kalau tiga sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi mitra Bunda dan pendengar Rara Anggita. Mudah-mudahan ada untuk kesempatan hari ini. Sampai di jam 8, info pagi untuk Anda. Informasi-informasi ringan seputar Kabupaten Sragen dan juga info penyemangat pagi Rara akan hadirkan menemani aktivitas pagi Anda di kesempatan hari ini. Ada koleksi lawas milik Ebit G. Ade yang diaransemen ulang bareng sama Ade, Adira dan juga Segara. Elegi esok pagi, menyapa pagi Anda untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Aku kenal. Sementara urutan selanjutnya, Rara punya Nabila Takiyah, ada terpatah terluka untuk Anda. Informasi akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Info Pagi.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Denar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin, pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

dari Fortenti dan juga Carita Utami menemani Anda di Info Pagi untuk hari ini, Mitra Bone dan Pendengar. Bacaan dan doa. Mitra Bone dan Pendengar, mungkin kita pernah menganggap ya bahwa setiap hari itu terasa biasa saja dan tidak ada yang spesial. Tahukah Anda, sebenarnya hal tersebut harus kita ubah nih. Jadi setiap hari selalu saja ada pengalaman baru, baik, buruk, ataupun keduanya. Nah, misalnya mengalami hari buruk begitu ya, maka anggaplah cobaan adalah anugerah untuk hal yang lebih baik. Nah, sementara hari ini tidak akan sama dengan hari kemarin, dan bahkan besok juga tidak akan sama dengan hari ini. Kita bisa melakukan yang terbaik, baik itu untuk tugas kantor, untuk pekerjaan kita, dan juga untuk hal-hal pribadi di keluarga kita gitu ya, atau untuk diri kita sendiri. Nah, jadi kepercayaan dan juga kemauan yang keras ini akan membawa kita bisa melewati yang memang harus kita lalui. Jadi, kita harus percaya bahwa jika hari esok akan lebih baik ya. Setiap hari tanamkan pada diri Anda dari Prince begitu ya. Setiap hari saya akan merasa bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Saya menyadari bahwa setiap hari adalah permulaan baru, ya, semuanya terasa cantik. Anda bisa menanamkan inspirasi pagi untuk hari ini di Info Pagi bersama saya Rara Anggita dengan percaya jika hari esok akan lebih baik. Menyusur Fortendi, Mangu, Carita Utami, kali ini ada Trauma, Elsa dan juga Aan Story untuk Anda.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Tentunya hidup harus tetap berjalan dari Bernadia. Mengakhiri kebersamaan kita di info pagi untuk hari ini, Mitra Buana dan pendengar, ada informasi untuk Anda mengenai stok darah yang ada di PMI Kabupaten Sragen. Informasi dari PMI Kabupaten Sragen, informasi stok darah per tanggal hari ini ya, Mitra Buana dan pendengar, Sabtu 9 Mei 2026. Update di pukul 7 tadi, untuk golongan darah A, RH+, WB dan PRC, whole blood dan juga packet red cell, ini sebanyak 118. Sementara TC atau trombosit 4, jumlahnya total ada 122. Sementara untuk golongan darah B, RH+, untuk WB dan PRC, whole blood dan juga packet red cell ada 170. Sementara untuk trombosit atau TC-nya ada 4, jumlah total ada 174. Untuk golongan darah O, RH+, WB dan PRC 197, TC-nya ada 4, sementara jumlah total ada 201. Yang terakhir untuk golongan darah AB, RH+, WB dan PRC 42, TC 0, jumlah 47. Sementara informasi stok ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, Mitra Buana dan pendengar. Selanjutnya masih dari PMI Kabupaten Sragen, agenda donor darah mobile unit. Untuk hari Minggu 10 Mei 2026 ini ada di dua tempat, yaitu di Lasku di CFD SMP Negeri 2 Sragen mulai pukul 6. Sementara ada juga di KTI Ausat di Beku Kliwonan Masaran Sragen mulai pukul 8. Untuk hari Kamis 14 Mei 2026 ada di SDIT Anur di Lojirejo Gemolong Sragen mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara di hari Jumat 15 Mei 2026 ada di PT Eko Sindo di Sine Sragen mulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demi informasi untuk Anda dari PMI Kabupaten Sragen mengenai informasi stok darah untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk info pagi edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Rara Agita masih menemani Anda sampai jam 12 nanti hanya di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara Agita pamit. Semangat pagi. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku, Tuhan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, apa kabar? Selamat pagi mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai jam 10 kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar busana akan Rara hadirkan untuk Anda. Setiap hari Sabtu kita beranda di Buana Putri Gaya Busana ya. Dan pertemuan kita di hari ini, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026, kita akan bahas mengenai tampil sempurna dengan celana jeans dan kaos. Wah, ini Rara banget stylenya. Tampil sempurna dengan celana jeans dan juga kaos dari beautynesia.id. Informasi selengkapnya Rara akan hadirkan untuk Anda selama kebersamaan kita di Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini. Mitra Buana pendengar, semua pasti setuju ya jika celana jeans dan juga kaos adalah outfit yang paling nyaman untuk sehari-hari. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, dua item fashion ini memudahkan kita untuk tampil casual tanpa terlihat berlebihan. Nah, jika bosan, kita bisa bermain dengan outfit lain agar gaya kita lebih stylish. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa tampil dengan sempurna meski dengan menggunakan celana jeans dan juga kaos saja? Dari Budi Tenisya yang rarakan hadirkan untuk Anda sampai di jam 10 nanti, kita akan coba padu-padankan, kita akan coba mix and match ya, gaya dari jeans dan juga kaos kita. Nah, bagaimanakah caranya, bagaimanakah tipsnya, nanti akan kita bagikan selama kebersamaan kita di Buana Putri Gaya Busana untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Rara Anggita. Tapi sebelumnya kita buka dulu kebersamaan kita pagi ini ya. Rara punya koleksi dari Art Supply, All Out of Love, mengawali jumpa kita untuk Buana Putri Gaya Busana bersama saya Rara Anggita.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih Anda masih menyimak 94.7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita yang berbagi dengan untuk kesempatan hari ini ya, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita bahas mengenai bagaimanakah caranya agar kita bisa tampil sempurna hanya dengan menggunakan celana jeans dan juga kaos. Stylenya kita sama, apakah Anda juga suka style yang satu ini? Kita segeng berarti ya. Nah, jadi mitra boleh mendengar dari beautynesia.id, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan begitu ya, agar kita bisa tampil dengan sempurna hanya menggunakan celana jeans dan juga kaos. Karena memang celana jeans dan juga kaos ini adalah outfit paling nyaman untuk sehari-hari. Tidak peduli itu laki-laki atau perempuan ya, item fashion yang satu ini tuh memudahkan kita untuk tampil casual tanpa terlihat berlebihan. Nah, jika Anda bosan dengan tampilan yang itu saja, Anda bisa mencoba beberapa tampilan berikut ini. Anda bisa menggunakan tips styling. Yang pertama, layer dengan blazer ataupun cardigan ya. Layer dengan blazer ataupun cardigan. Jadi, tampil menggunakan jeans dan juga kaos di acara formal, siapa bilang gak mungkin gitu ya. Anda cukup memadupadankan celana jeans dan juga kaos Anda dengan outer agar penampilannya terlihat chic. Pilih saja, Anda bisa menggunakan blazer ataupun cardigan. Pemilihan blazer biasanya cocok digunakan untuk tampilan ke kantor. Sementara cardigan ini digunakan untuk semi formal. Jadi, teknik layering ini atau teknik menumpuk ini akan membuat tubuh terlihat lebih berisi, mitra Bunda dan pendengar. Anda bisa menggunakan layer, menggunakan blazer ataupun cardigan ya. Layer dengan blazer ataupun cardigan. Jadi Anda bisa menggunakan padu-padan ini untuk pergi ke kantor untuk acara formal atau Anda bisa ke acara yang semi formal. Untuk acara formalnya Anda bisa menggunakan blazer ya. Nah, ini digunakan untuk ketika Anda ingin tampil formal ke kantor. Sementara jika Anda memilih cardigan, ini bisa digunakan untuk semi formal. Jadi, Anda bisa memilih menggunakan blazer ataupun cardigan untuk acara formal dan semi formal.

Sementara yang kedua, mitra Bunda dan pendengar, Anda bisa menggunakan sandal atau dengan sepatu trendy. Jadi untuk pelengkapnya di tampilan Anda ya, Anda bisa menggunakan sandal atau sepatu trendy. Tidak harus menambahkan atribut yang aneh-aneh begitu ya untuk tampil beda dengan menggunakan jeans dan juga kaos ini. Anda bisa mencoba percantik style Anda dengan cara yang simple, seperti hunting sandal ataupun sepatu yang unik-unik. Dijamin nih gaya casual Anda terlihat lebih trendy dan juga classy. Jadi bisa dicoba ya untuk menggunakan sandal ataupun sepatu trendy, silakan hunting-hunting. Dan Anda bisa cover dengan jaket juga nih tampilan Anda, dibalut dengan jaket. Jika blazer ataupun cardigan digunakan untuk acara formal dan juga semi formal, maka Anda bisa menggunakan juga jaket ya. Pilihlah jaket untuk style lebih casual. Jaket akan membuat tampilan Anda tuh lebih seru ya, dan terhindar dari kesan membosankan saat Anda hangout bersama dengan teman-teman Anda. Jadi untuk gaya yang lebih edgy ataupun Anda pengen tampil seru begitu, Anda bisa menggunakan biker jacket ya. Nah, sementara tampilan casual bisa Anda gunakan parka jacket juga. Jadi untuk pilihannya Anda bisa untuk tampil edgy bisa memilih biker jacket, sementara untuk tampilan casual Anda bisa digunakan parka jacket. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan jacket untuk tampil lebih casual ataupun tampil lebih edgy tadi gitu. Formal sudah, semi formal sudah, tampilan casual

ataupun kampilan edgy sudah juga Rara hadirkan. Nanti kita bahas lagi ya. Kebersamaan kita masih sampai di jam 10, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Untuk tampilan selanjutnya, tampil sempurna menggunakan jeans dan juga kaos, Rara akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupa, In, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Rame tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
0: Buana Putri. Buana Putri.

0: Gaya selanjutnya, agar Anda bisa tampil sempurna dengan menggunakan celana jeans dan juga kaos dari beautynesia.id, Anda bisa menggunakan print motif ya. Jadi ketika Anda mau tampil sedikit lebih berani dibanding biasanya, tidak ada salahnya nih untuk memadupadankan celana jeans Anda dengan kaos print bermotif. Ada banyak print motif menarik ya yang bisa Anda jadikan koleksi. Ada motif leopard ya. Kemudian ada motif floral. Ini agar tampilan Anda lebih feminin gitu. Style semacam ini dapat memberikan kesan berani dan seksi tanpa harus memakai baju yang terbuka. Jadi bisa dicoba nih. Anda bisa menggunakan celana jeans dengan motif print leopard ataupun floral. Nah, untuk aksesorisnya Anda bisa menggunakan beberapa tambahan untuk outfit Anda. Jadi kesan manis dapat diperoleh dengan cara memberikan tambahan aksesoris pada outfit yang sedang kita pakai. Aksesoris tersebut dapat berupa jewelry ataupun perhiasan begitu ya, manik-manik, mutiara ataupun yang lain. Ini cocok banget nih untuk Anda yang doyan feminine style. Anda bisa padu-padankan dengan busana Anda. Nah, Anda juga bisa menggunakan outer kemeja nih untuk kaos dan juga jeans Anda. Di sini khusus untuk Anda yang bertubuh mungil ya. Jadi khusus Anda yang bertubuh mungil bisa banget dupikrat outfit ala Ruth Kearney yang doyan memakai hot pants ya, jeans dan juga kaos yang dilayering dengan kemeja. Ditambah dengan sneakers yang memberikan kesan sporty, lincah tapi tetap cute dan juga super stylish, Anda bisa sukses untuk mencuri perhatian yang ada di sekitar Anda. Jadi Anda bisa menggunakan hot pants, jeans ya. Kemudian Anda tambahkan ya, Anda tambahkan kaos Anda dengan menggunakan kemeja. Pasti akan terlihat lebih sporty, lincah dan juga cute banget gitu ya, super stylish. Nah, selanjutnya Anda bisa menggunakan atasan crop tank top ya. Atasan crop tank top ini juga bisa Anda gunakan untuk menjadikan pasangan sempurna dengan jeans Anda. Jadi para fashionista ini pasti setuju banget ya kalau kombinasi boyfriend jean dengan atasan crop top tank top ala Bunga Citra Lestari. Waduh, kesannya akan seksi dan juga kece banget gitu ya, kece badai ya. Sedangkan topi dan juga kacamata Ray-Ban juga bisa membuat tampilan Anda terlihat lebih sporty tapi santai gitu. Anda bisa menggunakan boyfriend jeans dengan menggunakan tank top, crop top gitu ya, dan juga topi untuk melengkapi padu padan Anda. Yang suka rajut, nah bisa juga nih Anda bisa menggunakan kaos rajut model off shoulders untuk padu padan jeans Anda. Jadi mix and matchnya Anda bisa menggunakan jeans dan juga kaos rajut Anda. Jadi memakai jeans dan juga kaos oblong setiap hari pasti akan sangat membosankan ya. Di sini Anda bisa sedikit berubah penampilan Anda dengan memakai kaos model off shoulder sehingga terkesan lebih girly dan juga super cute ala artis Korea Selatan dengan jeans Anda. Nah, suka model yang mana nih saudara Radikan semuanya ya? Tinggal pilih sesuai dengan styling atau style Anda. Semoga bermanfaat. Sampai di sini Rangtai bisa menemani Anda untuk Buana Putri Gaya Busana. Kita bahas mengenai tampil sempurna dengan celana jeans dan juga kaos. Tema kita untuk hari ini di Buana Putri Gaya Busana, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tara Anggita pamit dan kita masih ketemu 2 jam ke depan, jam 10 sampai dengan jam 12. Kita ketemu di Seragian Asriku dengan lagu-lagu campur sari koleksi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragian, akan radio untuk Anda. Line telepon, SMS dan juga line WhatsApp-nya Rara tunggu, yang mau ikut bergabung boleh. Lagu-lagu campur sari siap di request untuk hari ini. Tara Anggita pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat siang, enyo, greng.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para miyarsa Sutrisna wonten pundi papan palenggahan. Sugeng panggihan mriki kaliyan Rara Anggita ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ngaturaken elangan-elangan campur sari bebas karemenan panjenengan paripurna wonten jam 12 siang. Ingkang setunggal jam 10 ngantos jam 11 siang menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Cabang Sragen kanthi 3 programipun wonten Bima Mobile, wonten ugi layanan kredit dari Bank Jateng menggunakan aplikasi IPLO lan ugi Kurbang Jateng. Ini para pemirsa, saking Bank Jateng ada yang namanya Bima Mobile ya. Jadi Bima Mobile menika adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi tidak perlu khawatir, sudah pasti aman. Fiturnya juga lebih banyak dan lebih optimal. Bisa belanja praktis pakai kris, loginnya aman biometrik, transaksi ini pun juga nyaman terjadwal. Sanesipun menika, Bima Mobile menika juga layanan mobile banking yang anti ribet. Kenapa? Karena registrasi ini pun gampil. Tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile pun. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile pun. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang, atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Engkang betahaken layanan kredit di Bank Jateng juga bisa. Yang pertama itu ada yang namanya aplikasi IPLO. Jadi aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil, dimanapun dan kapanpun. Untuk pengajuannya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe, yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kagem masyarakat umum bisa menggunakan Kur Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya juga mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja. Ringan biang toh, bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja. Monggo segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Sasaran kali ini Bank Jateng paripurna jam 11 siang. Sragen asriku penaturakan ngantos jam 12 siang. Engkang badhe pinarak monggo katuran pinarak lan telepon SMS WhatsApp pun saged pun tampi. 8090799 menika lan teleponipun. 8090799 menika lan teleponipun. Engkang badhe pinarak wonten SMS WhatsApp ugi saged nggih. 08133 09 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 streaming juga bisa di lppl.buanaasriseragen.com. Kantoran Pinara ingkang wonten lan telepon 8090799 dipun tampi. Boleh sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Belen, oh, ya sami.
0: Ah, cantik. Halo kakak.
1: Halo Asri.
0: Terus kita berpeluk. Seseru itu kita ya ternyata ya. Yes. Nah, lain gitu. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah
1: longgar.
0: Sudah. Ayo, kita kemana?
1: Gulek sih.
0: Alhamdulillah, sehat. Sudah mulai membaik meskipun masih agak sedikit gatel-gatel. Gatel ini cek nempel bae.
1: Minum suruh gitu loh.
0: Minum suruh, ben rapet.
1: Enggak ya. Emang cuma satu itu
0: kok. Tak kira kok gulune ben rapet.
1: Rapet. Emang gak rapet.
0: Gulune sing rapet. Kayak isur, oh iya, oh pakai suruh bisa ya, dijamoni berarti.
1: Aku kalau kayak gitu langsung jamu Jawa coba, nggak pernah obat-obatan kok. Aku langsung obat,
0: langsung
1: obat jamu. Yuk, aku wato, langsung buatin suruh sama jamu.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya mbak Rati sekarang kanu nggak suka jamu Jawa.
0: Bukan nggak suka jamu Jawa, tapi sudah terlanjur terkena kimia, jadi agak susah mbak.
1: Nah makanya namanya apa-apa periksa dokter.
0: Oh, lah emang aku sembayar bensasi.
1: Oh gitu. Nah emang beda ceritanya.
0: Lah kita, lah nyucok ke.
1: Lagunya dulu.
0: Oh iya, lagunya apa?
1: Terlanjur titip, soalnya kemarin data isi banyak, gak ketemu-ketemu, nanti takutnya titip-titip.
0: Oh, iya, sebelum nanti aku ditinggalkan tanpa pesan.
1: Gak kesuai nok, ngenteni yuk.
0: Oh gitu.
1: Jadi yo Pak, bimbang
0: geliannya. Oh gitu ya, langgeto. Yang apa iki lagunya, yo tak siap ke yuk.
1: Lagunya apa ya mbak yuk?
0: Apa ya?
1: Sek, mbak.
0: Waduh, wis ras itu.
1: Lagune iki wis panas-panas iki mbak awane, mbak.
0: Oh, wis panas-panas. Ben tambah panas.
1: Lagune apa ya?
0: Apa ya?
1: Sing panjang apa sing pendek, mbak?
0: Nek awal boleh, apa? Mau panjang yang boleh, yang mau pendek
1: yang
0: boleh.
1: Yang penting jangan kembang kacang gitu. Kembang kacang panum bromo.
0: Panjang itu.
1: Terus mau rondono bangun terus.
0: Oh. Terus sudah 7 menitan.
1: Wis. Kepenaan penyare.
0: Kok penyare bahagia ora entuk iki lho. Padahal tuh aku membuat bahagia pendengarku lho. Mau request yang di sini ada nek ora ana tak goleke sampai kolong-kolong meja tak goleki.
1: Wes,
0: apa?
1: Aku pengen dengerin kembang-kembang melati aja,
0: Mbak. Oh, kembang-kembang melati. Iya, melati ya. Kembang-kembang melati. Oh iya, kayak ambune harum.
1: Nah, pas lagi ya lagunya saya marah gitu. Kira yang panjang-panjang nggak lagu, nggak beneran. Nek lagi ini dia, teman-teman melati.
0: Waduh, ini saya lagi beneran nih. Hah? Saya lagi beneran.
1: Yo, titik.
0: Berarti sajene komplit.
1: Ini yoga.
0: Oke toh. Tak kira
1: sajane.
0: Oh, lah iya, tak kurang kurang siji serapopo lah dimaklumi. Iki
1: dikompet-kompet.
0: Iki ngopo-ngopo? Lah nggih, toh tekan persajenan
1: iki lho. Enjer yang nonton di sana. Ini pasti udah antrian, Mbak ya.
0: Heeh. Mesti juga pengen ndang on air iki. Melu guyu mesti.
1: Bundaku cantik dan di sana jauh
0: Wah, yang di jenung, Jogja
1: Merapi Merbabu
0: Merapi Merbabu terus kayak lagu
1: terus yang lagi jemur gabah.
0: Oh yang jadi lagi nanti jemur gabah
1: ini mbak terus kita pulang bawa sekresek.
0: Oh iya no.
1: Lumayan.
0: Pulang kita bawa beras dan juga bawa daster. Semoga dintek ke.
1: Iya no,
0: mumpung tekan kono, pokoknya sing iso dibawa pulang kita bawa pulang.
1: Lanjut. Mbak Nana di Banten.
0: Mbak Nana.
1: Terus Bunda Surati.
0: Bunda Surati, Enje, Enje.
1: Fatima. Mbak Ani ketiga tiganya.
0: Enje.
1: Terus Ivan Kristiawan. Terus yang kayaknya udah jarang masuk, jadi aku lupa.
0: Oh, yang sering-sering
1: jadi
0: masuk
1: dong. Yang sering masuk, terlalu gak ingat.
0: Nah, yang jarang masuk biar cepat masuk lagi. Oh, buat semuanya saja, siap.
1: Kalau yang lagi nih, dengerin kan pasti ada mbak.
0: Oh iya, gue baru sing ora disapa langsung protes. Gitu. Biar sengaja biar nanti do masuk.
1: Enggak disebut namaku gitu nggih ngapunten. Enggak tahu kita.
0: Monggo on air mawon, mengke biar on air lagi ya di seru, seneng penyiare. Anjir, rame.
1: On air kan. Mbak Putri aku belum.
0: Terus Mbak Putri telepon lagi. Baru ki tutut.
1: Seneng penyiare.
0: Iya no, saya ngancani oke kok. Woi lah repot.
1: Aku percaya kalau yang satu ini pasti di belakang sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, gemes ke, nganyel ke, wes pokoknya dari siji paket komplit iki ya sing siji iki.
1: Ning akeh nganyel ke. Gak.
0: Emang iya, ketemu udah pengen ngeruas sih termasuk Mas Brahma. Aku ketemu pengen ngeruas sih lo. Aduh deh.
1: Ketemu berpelukan.
0: Oh iya. Nek Mbak Putri ketemu Rara itu berpelukan cipika cipiki terus jajak ke.
1: Oh kandani yo. Nek apa sih?
0: Lagi, ini Mbak Putri.
1: Ya,
0: ya, siap.
1: Ini tadi tak bila-bilain aku lagi nyuci, tak tinggal maju.
0: Oh iya toh, walala, kayak mau dipateni urung krane. Lagi toh, selak banjir. Krane lali dipaten, oh ya sudah, alhamdulillah. Tak kira mau sing grojok. Encik lah, tenan toh, matur nuwun yuk greng. Mbak Putri yang ada di Teguhan, sehat selalu Mbak Yuku sayang. Lah nggih tau Mbak Putri itu kalau datang sama Rara itu mesti jajak ke ya. Lumayan. Konco dolan. Ya Mbak ya, nek ngepasi pas kita bisa ketemu Mbak. Waduh duh, lah udah lama enggak ketemu juga nggih Mbak Putri. Sehat selalu sama satu keluarga, berkah barokah pokoknya, rezekinya berlimpah. Alhamdulillah. Sugeng nyuci. Mbak Safitri kembang-kembang melati sudah tak siapin. Mengke sagedipun tampil langenipun. Engkang badhe pinarak malih monggo katuran pinarak lan telepon 8090799. Monggo engkang badhe ngersakaken langen-langen campur sari. Menawi dereng wonten pun bika rumiyin nggih kalian kembang-kembang melati engkang badhe raturaken spesial kagem Mbak Putri engkang lenggah wonten Teguhan. Samangke engkang badhe pinarak wonten lan SMS WhatsApp monggo katuran pinarak tak bacakan habis ini nggih. Monggo Mbak Putri bisa ditampi lelanganipun sinambi nyuci wonten yang siang menika. Tapi nanti dulu ya, menika tasih dipun rencang kalian Bang Jateng Cabang Sragen sumangga saged pentampi rumiyin engkang nyengkuyung pasuk dan Sragen asri ku setiap hari setengah jam inggih menika Bang Jateng Cabang Sragen. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Semoga mendengar berlanjut akan mengelih pahal suka dan serakin asri kusakin 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Nelangan-nelangan campur sari jih menikah yang akan ratu raken. Semoga tasih dipun rencahin kalian bang jateng cabang Seragen wontening jam 11 siang saat mangke paripurno nipo. Ingkang sampun pinarak wonten lan SMS lan gilan WhatsApp dibuka. Waduh, sudah banyak jih, tak sapa satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Rara, gimana ini kabarnya? Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar menikah. Jumpa lagi dengan si Gemoy. Badhe nyuwun lagu Deno nggih Mbak. Lagune kagem setya monitor ingkang tasih setia wonten channel RBA. Sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Salamipun kagem setya wonten Bunda Kini Taman Asri. Bunda Kini Taman Asri. Wonten Bunda Miko, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Bunda Suradi, Mamai Aswa, Mbak Tri, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak MM, Mbak Rus, Mbak Lils, langsung wonten Mbak Iin, Mas Is beserta Mbak Yuninya, Mas Kis, Mas Brahma, juga Mantili serta Mak Lampirnya. Wonten Mas Andri, Pak RT Membo, Pak D Slamet Caroto, Pak Mul, Pak Jasmino, Pak Yun, Mbah Timbul, Mbah Pono, Bunda Nino, pokoknya sedaya ingkang midhangetaken sugeng siang kagem para sugeng ngayegati. Mugi mboten saya tetap semangat, tetap sehat, tetap senyum yang renyah. Matur nuwun sing mau tunggu lagu dipun sambil setrika nih Mbak. Yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tak siapin dulu. Denok ingkang dipun kersakaken nggih sebedah. Mana ini denoknya? Mana? Oh ini. Ence, sudah saking Mbak Cindy Cynthia dan juga Mas Sadewo, denokipun sudah tak siapin. Sampun wonten lesipun Rara menika kagem Mbak Gemoynya. Mbak Ani yang kemoy yang ada di Teguh Jajar sugeng menapa kemawon sugeng setrika. Woi lain gitu. Tak temani dari sini Mbak sugeng setrika di rumah ya. Nanti lagunya habis ini sambil manggut-manggut terus sambil setrika, sambil apa saja wis pokoknya. Lain gitu. Matur nuwun kagem Mbak Ani engkang lenggah wonten Teguh Jajar sehat selalu. Sami kengipun wonten Bunda Gun masuk gak sedeng jeng saniki gendut sinten sing gendut Rara. Waduh wonten Bunda Gun sugeng siang Bunda sugeng menapa kemawon selalu sehat nggih Bunda nggih. Wah pokoke bundaku yang satu ini luar biasa. Ini juga nih kalau tindak ke sini pasti bawa oleh-oleh. Weh lah nggih matur nuwun sayangnya Bunda ke Rara, sayangnya Bunda ke Buana Asri. Pokoknya berkah barokah turah-turah kagem Bunda Gun. Selalu sehat tetap semangat jangan lupa bahagia ya Bunda. Matur nuwun sangat menika Bunda Gun. Sing gendut sapa lo terusan? Mbak Werda sugeng siang. Wah ini juga Mbak Yuku setiap pulang ke Indonesia oleh-olehnya juga buahnya. Matur nuwun sangat menika Mbak Werda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Rara yang cantik terlucu. Weh apa iya toh? Aku lucu Mbak. Mbak Ir menyimak saja. Salam baik Mbak Putri ya. Salamnya buat semua tanpa terkecuali selamat siang. Buat Mbak Rara selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan matur nuwun. Yuk greng. Yuk greng juga menikah Mbak Wirda yang di Hong Kong. Semoga dengan kehadiran Rara di Buana Asri bisa mengobati kangennya sama Seragen ya Mbak ya. Nanti kalau pulang ke Seragen kita ketemu lagi Mbak. Weh lah kemarin belum ketemu. Soalnya Mbak Wirda banyak acara keluarga yang kemarin ya. Matur nuwun Mbak Wirda sehat selalu salam sejahtera buat keluarga jangan lupa bahagia tetap semangat di sana ya. Lajeng sawingkingipun menika wonten The Land of Java Man ada Mas Diar nyunelangen grojokan sewu Mami Prakoso kentenipun kagem Eyang Pono Bapak Ion Bapak RT Ayah Tovan Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Ninu Bunda Natali Mbak Wiwi Mbak Ros Anjarini. Matur nuwun yuk gereng. Ya gereng juga matur nuwun sangat menika kagem Mas Diar ingkang sampun pinarak sama kelalangan pensak dipun tenggon cih dipun cemawesaken rumiyin sabar sauntawe sehat selalu salam sejahtera buat keluarga dan jangan lupa bahagia. Mas Joko Suprianto di Tanun juga apa kabar? Assalamualaikum selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Joko Suprianto yang di Tanun. Selamat bertugas Mbak dari Mas Joko Suprianto di Tanun mau kirim salam buat Mbak Hevi, Pak Soekarno, Pak Indra, Bu Sri Nurnani dan juga minta lagunya garwani wong liya. Spesial buat Mbak Evi, yuk gereng. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menika Mas Joko Suprianto yang ditanun sehat selalu ya. Salam buat teman-temannya, jangan lupa bahagia, tetap semangat juga. Lagunya juga sama diantrikan. Sabar saunta wis menika antrenya lumayan panjang. Saya lanjutkan Mbak Nanaku sayang yang dicantel, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah bisa mengoceh. Wes, aku tapi ini masih agak gatal-gatal. Nanti kalau sudah begini toh, pas lagu gitu sepatuk-patuk dewe. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaan lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Rara, mau dong lagunya Negoro Angin, Mbak. Negoro Angin. Terus piye? Kabur kabeh berarti. Titip salamnya buat Bunda Gun, Bunda Rose, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Fatimah, Mbak Putri. Monggo pinara. Lajeng wonten Mbak Mbak WR yang selalu semangat. Mas Is, Mbak Yuni, Mas Kis, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Bapak Eko dan juga semua pecinta RPA. Salam sehat Mbak Rara. Tak tunggu kok yo ra teko-teko Mbak. Oh, sebentar lagi Mbak. Ini soalnya Noval itu sudah mulai minta ke mana? Mana nak namanya nak? Yang layangan mana? Oh, wet kuning. Deket Mbak Nana. Sudah minta layangan Mbak. Wah, sebentar lagi aku mau ke situ. Insya Allah nanti aku tak mampir habis beli layangan. Untuk doa semangatnya Mbak Rara tak temenin Mbak sambil gas ke gamis menikah. Oh, gas ke gamis Mbak. Oh, lagi bikin gamis ya. Mbak Rara maaf ya bila ada salah kata dari aku yang selalu menunggu Mbak Rara. Mbak Rara dicantel, Mbak Rara pengen ke RBA. Masih ya kebaya plus gamis. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Diselesaikan dulu. Mbak Nana itu dulu kemarin pas kesini juga bawa oleh-oleh banyak. Waduh, Noval seneng Mbak yang itu Mbak. Mbak Rara makasih. Longgar meluncur RBA siap. Maaf lupa mamanya Asma juga. Yes, sudah buka layangan ini Ki Mbak. Oh iya, ini sudah mulai minta layangan. Kemarin sudah main layangan Noval lo. Habis mancing terus sak menika ganti layangan. Lah nggih tahu bocah rek koyo ngono ya anake sapa coba. Mbak Nana matur nuwun, sehat selalu, semangat buat pergamisannya, semangat juga buat apa tadi ya, kebayanya, wes pokoknya luar biasa, berkah barokah, rezekinya lancar, laris manis Tanjung Kimpul jahitannya, amin. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia juga, nje. SMS, WhatsApp pun sampun Rara bacakan, mengke kepanggih ingkang wonten lan telepon, teleponnya sabar ya, lagu dulu ya, mereka wonten Deno, Mbak Cindy, Cynthia dan juga Mas Sadewo Rara kirimkan yang ada di Teguh Jajar meningko. Sugeng siang Mbak Anik Gemo yang ada di Teguh Jajar. Lelangan dipun, sakai dipun tampi. Tapi nanti dulu ya, menikah tasih dipun rencangi dipun sengkiung kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Seragen asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Inggih para pemirsa Stresna, haram mencekap semantar menika anggenipun Bang Jateng Cabang saking sakitnya wiji wonten pasulatan saking asriku siang menika. Sabtu 9 Mei 2016. Matur nuwun sangat kagem Bang Jateng Cabang saking ingkang sampun rencangi setunggal jam nggih wonten ing siang menika. Lan sak biparipun ingkang badhe pamitan menika mangke saged dipun tampi lelangenipun ini nih, apa ini ya tadi ya? Engkang dipun kersakaken kalian Mas Joko Suprianto di Tanon. Saking siang Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, ceh lalanganipun. Mas Joko sih apal Mbak Nana sih ya lagunya ya. Se. 10-21. Oh iya, berarti Mbak Nana dulu ya. Lagunya Mbak Nana dulu. Mbak Nana tadi ngersake Negoro Angin, betul ya Mbak ya. Negoro Anginnya habis yang pamitan ya. Menika kalau wonten Om Mami Prakoso, kalian Grojokan Sewu, pamundutan dari Mas Diart ya. Segeng siang Mas Diart langganipun sampun menaturakan. Dan sekarang nanti lagunya Mbak Nana yang ada di Chantel. Matur nuwun Bang Jateng Cabang Sragen sudah menemani satu jam, jam setengah atau jam 11 siang. Saya beri pun ingkang pamitan menika wonten Mas Ini Caknan, kalian Negoro Angin ingkang kalau wau dipun kersakaken Mbak Nana. Mbak Nana semangat jahit gamis dan juga perkebayaannya. Semoga lalangan musak yang dipun tampi. Saya beri pun ingkang badhe pamitan rumian. Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Sragen, besok bisa menemani lagi.
1: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%. Bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tansah sarangan wonten saking asriku para miyarsa saking 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten saking wonten siang punika nggih. Wonten garwane wong liya saking Om Ginowi Bowo menika kagem yang ada di Tanon Mas Joko Supriyanto. Sugeng siang Mas Joko, dalanganipun sampun pun aturaken. Lan saderengipun kalau wonten Mas di channel kalian Negoro Angin, menika Mbak Nana yang ada di channel. Sugeng siang Mbak Nana, dalanganipun sampun rara aturaken ugi. Cek. Informasi kang panjenengan para miyarsa dinten menika adan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3 gangsal menit. Dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3 gangsal menit. Lan telepon monggo. Wonten sinten menika pun tampi sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Loha Bunda. Monggo katuran pinarak.
1: Nggih.
0: Wah, cantik.
1: Iyalah, minggu-minggu kok ya. Kisah Sabtu ding ya.
0: Waduh, wis lali dino saja. Lah gitu. Nanti lali dino iya. Wis gak sekolah soalnya. Lah iya.
1: Lali dino, lali tanggal.
0: Lah gitu.
1: Ya positif ya doane adik memas di Sragen.
0: Oh, Enje sudah lolos.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Keterima yang kemarin, Bunda? Hah? Keterima yang kemarin itu?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Terus tugasnya di Sragen?
1: Iya.
0: Cedak berarti. Lah gitu, iya. Alhamdulillah.
1: Ora takut.
0: Langkita selamat ya Dek Memes ya. Pokoknya nanti lancar. Terus apa namanya tetap semangat di sana. Sepenak gaweane ya, tidak ketemu yang itu lagi.
1: Iya. apa itu mengikuti jejaknya Mbak Nabila ini Pak Satur.
0: Oh.
1: Kan itu ya di situ tapi lebih dulu.
0: Oh ngeten. Iya.
1: Kan temen SMA.
0: Oh alah, wes saneng koncone ya sayem berarti. Nggih.
1: Sragen cuma dua kok. Yang sing siji anu. Biayi nanti. Alah Gemolong Sirono paling anu itu mana itu? Mana itu lupa aku paling
0: konco sana. Lah gitu malah jauh ya. Lah gitu agak jauh berarti.
1: Nah ini yang di bagian sini yang
0: Oh nyata nenceh yang apa namanya?
1: Nenceh
0: menapa?
1: Aku puyut.
0: Apa ya? Tak mau kelingan, saya ki lali.
1: mau ya lali.
0: Eh lah pripun lho kok iso lali.
1: Menapa?
0: Nyidam sari. Lah wong ya wis keluar kok mosok jek nyidam wae. Lah iki jagoannya sudah keluar kok wis iso nangis kok jek nyidam wae to ya. Ya sing nyidam genti mutine.
1: Ya, yang ketemu penyari kok yo. Kangen lebih banget
0: pernah ketemu. Lah gitu. Sudah lama sekali. Pokoknya sehat-sehat selalu ya Bunda ya, tetap semangat. Lah gitu. Wes berkahnya luar biasa. Wes tampa putu, Dek Memes juga keterima. Waduh luar biasa.
1: Enje. Tuhan berkatnya Tuhan luar biasa.
0: Enje, pokoknya nderek bingah Bunda.
1: Enje. Pokoknya buat dirimu Enje. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin.
1: Damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dimudahkan dalam segala hal ini.
0: Amin Bunda.
1: Ya pokoknya yang baik-baik aja.
0: Amin. Habis ini perjuangannya masuk ke SMP Bunda.
1: SD ya.
0: Udah mau SMP Noval.
1: Lah gitu. SMP-nya pengennya di mana?
0: Pengennya SMP 2, tapi diarahkan ke SMP 5 dulu nanti. Mungkin-mungkin pokoknya yang terbaik.
1: Punya apa itu sertifikat gitu SMP 5 masuk apa SMP 1?
0: Oh, jangan SMP 1, Bunda.
1: Lokasinya kurang bagus.
0: Gitu. Mboten. Ora pati okay. Pinter wis rasane ning kono.
1: Elah. Nek Bunda ki papat sing SMP 1 2, sing SMP 5 2.
0: Oh, ngata.
1: SMP 1 itu yang nomor 2 sama yang ini yang di Jogja ini. Sing SMP 5 itu Cik Memes sama Papai Gendi.
0: Gitu. Nah ini ya.
1: Lagunya tuh ya.
0: Boleh Kau Bunda, Nyidam Sari. Enceh sudah disiapkan. Lumayan, alhamdulillah. Satu-satu ya lumayan yang pinara menikah.
1: Pokoknya Inggris yang siaran pokoknya
0: the best. Alhamdulillah. Lah iya tau, soalnya rano penyiar nganyel kayak kayak ini. Nganyel ke sing golek ya oke. Lah iya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Thank you. Nganyel ke ning ngangeni.
0: Nah, paket komplit ya Bunda.
1: Paket komplit. Upama susah dadian lho. Ora susah lho.
0: Boleh gitu. Upama susah dadi seneng terus barku ya susah nah jane.
1: Ora.
0: Apa ten?
1: Regane wis tinggu guyan ki mau
0: lali. Oh lah ya itu bisa melupakan ya. Nah, alhamdulillah.

0: ini aku melu ngawet-ngawet pas aku nonton.
1: Lah nggih. Heeh. Bocahe seneng e. Lah nggih to, kayak Spider-Man.
0: Soal bunda ki fobia ketinggian.
1: Walah, lah nggih to. Ning isore ya dadi ini ya bunda ya. Jadi apa namanya? Apa namanya bunda ayu-ayupen.
0: Ayu-ayupen ya.
1: Ning isore ayu-ayupen. Lah nggih to.
0: Di support ya no. Ya ampun. Itu kecilan gitu loh.
1: Tapi bocahnya lo seneng. Nah guys, yang penting bocahnya seneng menikmati. Alhamdulillah prestasi mengikuti. Ya tanu bunda. Ence
0: kayak sendiri ya bocahnya seneng.
1: Ence, orang leren ya seneng pokoknya.
0: Ya leren, orang tamer ya
1: seneng. Nah guys, sami. Terus pokoknya dinikmati seneng. Nah,
0: ya, enak
1: nek
0: waktu
1: lare nek dilok iki kancane kudu kan teko kabeh. Nah, oh ini aja tadi tak jak piknik ndak mau i. Ayo pergi jalan-jalan ke Jogja ya. Ndak mau, aku mau latihan. Kok era de bolo.
0: Lah iya.
1: Aku mau latihan, Ma. Aku ndak mau, Ma. Waduh, jan-jan wis mboke kalah.
0: Foto.
1: Nggih to. Lah nggih. Jak dolan omah ya nek anak liya mesti ya seneng ya jak dolan ya. Ini jak dolan menolak lho.
0: Anak berprestasi itu ya ngono kuwi.
1: Lah nggih to, Bunda. Yes, wis. Mboke bingung golek kanca.
0: Alah. Apa ndang rene kok kabeh Bunda ketemu karo Bunda.
1: Lagi rencana mau ke Jogja. Eh lah kok ya ya bocah tidak dolan ora gelem. Nggih.
0: Salam pokoke buat sedaya dan
1: sedayanipun kemawon. Siap.
0: Enje
1: Bunda.
0: Rawangipun kula tenggo.
1: Siap Bunda.
0: Kagem kiyatine yang cantik.
1: Waduh, matur nuwun.
0: Pokoke tetep semangat.
1: Siap Bunda.
0: Diberkati.
1: Amin, amin, amin, amin,
0: amin.
1: Boleh Bunda. Sami-sami.
0: Yuk
1: gereng. Saking Jogja, wonten Bunda, Bunda Natalia ingkang sampun pinara. Alhamdulillah luar biasa. Selamat buat Dek Memes sudah ketampi. Lajeng Bunda sehat-sehat selalu di sana. Wah, ini bahagianya tumpuk undung ya, Bunda. Nyidam sari saged dipun tenggo. Penelpon malih sumangga meninggo 8907999 dipun saged pun tampi. Sugeng siang LPPL Buana Asri. Siang.
2: Masih
1: dalam Ojavane. Ah, cantik kakak. Monggo katuran pinara. Seng bar mepe gabah iki.
2: Halo.
1: Halo ha.
2: Tutan dong gayeng.
1: Oh, gayeng banget ya. Tadi tak rasani lho.
2: Malah monggah dari pertama enggak bisa.
1: Apa iya? Rasani sama Mbak Putri. Kapan-kapan tak parani nggowo beras kresek karo nggo daster.
2: Katanya iya waktu itu Mbak Nana kan gini, enggak aku sih pakai daster loh, Bun, kok enggak pakai daster loh. Tak kira ora seneng dasteran kaya sing gawe gitu.
1: Oh. Lah iya toh, sing gawe malah ra seneng. Oh, ala. Oh gitu ya. Oh, lah nggih toh.
2: Anak enggak pantas dasteran.
1: Oh, lah nggih toh. Patute katokan.
2: Katanya
1: dasteran
2: wagu
1: mah gitu. Nah, wis pokoke dincalke seragen wae. Aku kaum berdaster kok.
2: Oh iya, kemarin habis diuntal no karangannya.
1: Oh ngeten? Wah lah lah lah kok ya ra tekan seragen ya.
2: Mbak Rara. Belum, nanti okay. Ada waktunya.
1: Oh iya, siap siap siap. Aku pokoknya menerima uncalan kok.
2: Enggak diuncal no to sakno. Nanti dikasih baik-baik
1: ya. Aku menerima uncalan-uncalan ya tak tampani. Weh lah, pripun ben gayeng. Oh, ben gayeng kok ya. Mbak Rara. Wah, uncali daster.
2: Kemarin itu pas ada acara itu buat depres.
1: Oh.
2: Harus bawa ke sana aja 10.
1: Wah, lah.
2: Ada surprise itu, bantuin gitu.

0: luar biasa iki ya.
1: Nyumbang
0: itu adanya itu. Heeh, ya ora apa-apa, ikut berpartisipasi.
1: Meramaikan.
0: Nah, leres. Enje.
1: Cek Noval ikut ini.
0: Iya, ini ikut tante di sini. Oh, dadah. Iya. Didadahi tante.
1: Banget ya.
0: Didadahi. Bocah dek kaya ngono.
1: Kelihatan
0: kok. Nah, dadah tante.
1: Dadah. Pokoknya sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Apa itu latihan panjat tebingnya ya?
0: Iya, ini aduh, baru kesengsem sama panjat tebing.
1: Bayangnya serem sama Bunda Natali. Pokoknya buat Dek Nova sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Amin. Gak menang gak apa-apa. Yang penting kan apa itu semangatnya ya.
0: Semangatnya pasti membara ini. Kemarin, persiapan
1: Enjay. Senang gitu. Kemarin Enjay. Anak widok juga habis lomba dari Semarang.
0: Oh.
1: Boyolali.
0: Wah lala.
1: Halo Enjay. Halo anak widok cerdas cermat Mbak Rara.
0: Oh Enje, wah pinter berarti.
1: Cermat sama menggambar. Menggambarnya ya. Itu enggak pakai yang harus diwarnai, enggak itu ini sendiri gitu. Inisiatif sendiri disuruh gambar ini harus ini cuman baca cerita dulu baru gambar. Gitu.
0: Oh, gambar bercerita. Enje.
1: Katanya musik harus ada seni harus ini gitu. Itu ke Kabupaten Semarang itu cerdas cermat.
0: Wah, pinter. Pokoknya doa Kata terbaik ya selalu berprestasi. Lah Enje to alhamdulillah. Enje nderek binyo pokoke.
1: Anake ya, Mbak.
0: Oh iya betul. Heeh. Wah, sing penting anake. Lho ini isone ngomong tok era. Mene Rara. Lah iki to. Lah mending-mending iso jahit lah iki. Lah kene isone meng ngomong tok e. Aduh.
1: Tapi kan ngomong juga harus pakai ini, Mbak. Apa itu? Raisinan ngono lho apa namanya?
0: Oh iya, kuwi mbok era ndesen.
1: Iya,
0: mbok era ndesen
1: iki. Ini Mbak Rara. Harus kalau dengerin Mbak Rara lagi Enje. Liputan gitu lho guyang-guyu dhewe.
0: Lah kok pripun aku iso guyang-guyu lho?
1: Kan terus anaknya bla bla bla bla bla bla gitu. Ya Allah tegas banget Mbak Rara gitu. Iya. Dengerin kan aku juga dengerin Enje, Enje. Berita liputan gitu.
0: Waduh lah gitu.
1: Mbak Rara sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, sehat mesin orang wis.
0: Sudah mulai membaik. Terima kasih doanya, berkat doanya Kak Ros iya. Juga ini.
1: Anyelne tapi yo ngangen iki yo karo Mbak Rara pokoke.
0: Jen komplit tenan kok ya.
1: Kepengin meluk gemes tapi jauh.
0: Gue gitu. Yo pengin meluk gemes bar kuwi njiwiti jambak iki.
1: Enggak jambak enggak njiwiti sak malah.
0: Tak kira saking nganyel kene. Wedi ngono iki.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah, bariki aku didasteri pokoke.
1: Nggih. Mas Irfan beli tapi tak
0: perlu. Bagian ciwelan juga.
1: Aduh.
0: Ya yo yo yo ngono mau arep playon wek film India.
1: Saking senengnya ketemu
0: pekar ya,
1: idul
0: lagi. Wah, ayo kapan-kapan kesini.
1: Aku pelukin semua yang belum Mbak Rara sama Mbak Isa.
0: Nah, tereng kepangge.
1: Yang laki-laki yang berani meluk Mas Irfan yang juga enggak berani. Salah mantok.
0: Enggak berani. Ini serah apa-apa yang penting ketemu Enje.
1: Iya ketemu bisa foto bareng. Ada fotonya sih simpen sampai sekarang.
0: Waduh.
1: Bunda Natali juga ada tak ada fotonya.
0: Enje. Pas ketemu di sini ya. Enje.
1: Lagunya kayaknya enggak kebagian enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Aduh alhamdulillah matur nuwun.
1: Lagunya ikut. Dari abang enggak bisa masuk mau ngetik males ngetiknya nanti salah-salah huruf maklum jarinya kan sempol semua
0: malah tadi hurufnya tadi nyambung-nyambung
1: Iya, salam-salam aja ya Mbak
0: Enje, monggo kagem sinten menika.
1: Ajeng Mbak Nana bestiku, semangat dugemnya tak kandani dari sini. Mbak Nana lagi pergamisan sama kebaya. Enje,
0: betul.
1: Kalau Kak Ros lagi di persetelan sama daster.
0: Wah, yes, pokoknya.
1: Persetelannya juga baju tidur Mbak.
0: Oh, gitu. Enje.
1: Persetelan tapi yang
0: sing siji jahit nggo tidur, siji jahit nggo tindakan.
1: Iya gitu. Bestiku tetap semangat.
0: Siap, semangat terus Mbak Rana.
1: Buat tindakan sama jagung kalau bestiku.
0: Lah iya, buat tindakan sih ini buat tidur.
1: Waduh. Harus buat tidur buat santuy. Heeh. Bapak Mbak Rara dapat dua-duanya.
0: Oh, dapat empat-empatnya. Rara ki malah
1: ya.
0: Rara malah dapat empat-empatnya.
1: Iya, arep nenggo kapan orang kerjanya baju dinasnya itu aja kok putih. Hitam.
0: Eh lah kok gini pas siaran gini apa person aku saat mau namanya pakai daster. Lagi siaran dasteran.
1: Ada lagi bundaku yang dibunuh ya, bundaku yang tidak terlalu.
0: Amin.
1: Bunda Natali yang lagi banyak berkah.
0: Enje.
1: Yang di Jogja sehat selalu.
0: Amin.
1: Tak rotok, tak sehat.
0: Amin.
1: Mbak Martini, terus Mas Is, Mbak Yuni, ada Mas Andri yang Pono, yang Timbul.
0: Enje.
1: Terus ada Mas Tiar, Mbak Jasmino, ada juga Pak Joko, Pak Guru yang Ditanon, selalu tenggel bunda, bunda tak lupa. Maaf ya Pak Joko. Terus ada Pak Eko juga, Pak yang Plastik di Gemolong, Mbak Aki tiga-tiganya, dan Mbak Putri.
0: Enje.
1: Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Enje. Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Lin. Ada Bunda Lasmati, Pak Roman.
0: Iya.
1: Ada Mbak Lastri, Bunda Ngatmi. Dan semuanya
0: tanpa terkecuali.
1: Selamat libur yang lagi libur ya Mbak Rara.
0: Selamat
1: libur. Sama Kak Ros enggak libur.
0: Sama Rara juga enggak libur. Enggak tahu. Kita saling menyemangati.
1: Iya, ditunggu-tunggu dari pagi warai kamu enggak mudah
0: gitu. Gemes dewe.
1: Sampai sarapan tadi tak tunda dulu
0: loh. Oh ngeten. Alhamdulillah ya Allah.
1: Mbak
0: kok ya maneman.
1: Yang telepon nanti dulu ya di selaku.
0: Iya, gantian kan sama Rara. Habis telepon WA lah. Ini aja ada WA ya, belum kebaca. Lah nggih gantosan pokoke.
1: Enje. Enje.
0: Nah, betul. Pokoknya kabeh kebagian roto. Enje sami-sami.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Sami-sami kakakku sayang. Amin, amin.
1: Tetap enje. Semangat ya.
0: Siap tante.
1: Assalamualaikum lagunya. Mondo. Manut yang lain nih ke Bunda Natali aja.
0: Siap.
1: Sampai siap. Jam berapa ini?
0: Sampai jam 12, habis ini pamitan.
1: Ya udah, kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Mantur nuwun sangat menika pinarak penonton Kak Ros sing kalenggah wonten Boyolali. Semangat terus Kak Ros. Wah, jahit ini ya, setelan sama dasternya. Setelan santuy, daster buat bubuk. Weh, lah nggih to luar biasa. Pokoknya semangat terus buat Kak Ros yang ada di Boyolali. Enje para miyarsa, saderengipun pepanggihan kalian kumandang adzan luhur wilayah Kabupaten Sekenan sakiwa tengenipun, sumangga menika saged pepanggihan rumiyin kalian rencang-rencangipun Rara ingkang menika.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbasne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nelayan of Java Men.
4: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebimu kuwi isine tanduran warna-warna?
5: Ono sayur, ono woh-wohan.
4: Nanging iki kok podo rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng, tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Kamu, Bil.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
2: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
2: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Ini pemirsa Stresno, Rana Lungi Segenap Kru Radio Buana Asis Rakyat ngaturakan selamat menikah ibadah sholat luhur kagem panjang kelaksana akan mungkin-mungkin ibadah kita serangan sakit pun tambi kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Saat dari pun pamitan menikah tasim wonten SMS WhatsApp ingkang badi rara aturakan menikah wonten Mbak Tri yang ada di Kedawung. Apa kabar Mbak Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga, panjang umur, bisnis jalan laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kakak Novalnya masih sekolah apa sudah libur? Masih testing Mbak hari ini terakhir. Iya, yeah. Mbak Rara mau minta tolong putarin lagunya Gambyong Mari Kangen ya, spesial buat Mbak Rara. Semua kru Buana Asri, semua pamor gereng, selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah, halal barokah, dan sukses selalu, amin. Aku yang lihat TV sambil dengerin Mbak Rara siaran, yang suaranya sudah merdu, lagi ketawanya itu loh menghibur hatiku. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menika Mbak Tri yang ada di Kedepok. Matur nuwun sangat alanganipun buat lagu penutup nggih. Matur nuwun pinaraipun. Salajengipun wonten papanya Dek Kenes menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng siang Mbak, lagunya disimpan dulu ya. Diputerin nggih Mbak saking bapakipun Kenes. Matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun ugi kagem papanya Dek Kenes. Salam buat Dek Kenes, salam buat papanya Dek Kenes juga. Selalu sehat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Matur nuwun sangat papanya Dek Kenes. Lajeng sugeng siang Bona Asri Serakin The Land of Java Man. Salam harmoni Mbak Rara. Kulo badhe nyuwun tembang becak solo. Wah, disimpan dulu lagunya buat kapan-kapan ya. Kagem pendengar setia Bona Asri, mugi sehat sedoyo. Matur nuwun saking Satrio Madang Bendino. Matur nuwun sangat menika kagem Satrio Madang Bendino. Untuk Mas Madang Bendino atau Bapak Madang Bendino, matur nuwun. Lagunya tak simpen dulu nggih, nyuwun pangapunten dereng saged penaturaken. Lanceng wonten The Land of Java Man, ada Bapak Jasmino di Purwodadi Grobogan, requestnya dipun simpen rumiyin. Menika kenteripun kagem Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, Mbak Ros lan ki wonten Mbak WR yang pondo. Matur nuwun yuk greng. Ya, yuk greng juga matur nuwun kagem Bapak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan. Nyun pangapunten langenipun dipun simpen rumiyin nggih amargi wekdalipun boten nyekapi. Mbak Nana, matur nuwun, Mbak Rara. Wah, terima kasih doanya. Lihat semangat Bunda Ros lah ya. Inje Mbak Nana semangat juga inje, matur nuwun. Eyangnya di Afnan juga apa kabar menika, absen saja kasihan. Inje matur nuwun sangat menika gem eyangipun di Afnan yang ada di Bumati Masyarakat. Matur nuwun pinaraipun lan menika wasaipun sampun pun aturaken sedaya. Lalangan terakhir wonten Gambyong Mari Kangen ingkang badhe pun aturaken. Matur nuwun ingkang sampun pinara, nyun pangapunten menika lepating atur. Rara inggih nyuwun pamit. Sugeng panggihan malih benjang, sugeng siang. Nuwun. Lan yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini. Di hari Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang akan Dewi hadirkan untuk Mitra Buana. Tentunya kebersamaan kita sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan yang mau bergabung ya di Simfoni Kenangan. Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Dibuka dengan satu lagu Sonata yang Indah mengawali kebersamaan kita Simfoni Kenangan. Dan diterima dulu untuk line telepon ya, Buana Asri Sragen.
1: The Land of Java Man.
0: Iya, bagus.
1: Itu kayu gluku dari Jambi ya. Minta lagu Flamboyan.
0: Flamboyan.
1: Bimbo itu. Ya, Flamboyan. Salam untuk Isri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Saberno, Pak Merdeka, Pak Kapul Halit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Busnaji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Salam juga Pak Ranci Katipura, Pak Yono Katipura, Mbak Adi Sliding, Bukun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, Pak Jemimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Puyatni, Mbak Ibi, Pak Buninu.
0: Iya.
1: Jangan lupa salam juga untuk Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Yuti, lalu Bu Ismi, lalu anu Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tator. Salam juga Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Bidanesing, Mbak Wati, Mbak Bien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ne Asma, lalu Bapak Inugroho, lalu Pak De, anu Pak, Pak itu, Pak anu Lahki di Wonotolo itu, Pak. Ya, siapa itu lalu lupa, Pak, itu di Wonotolo Gudang itu. Lalu Pak Rohman, ya Pak Rohman serta itu. Salam juga Pak Hian, Pak Jan Plastik, Pak Bejo, Mas Diyar di Gaten, Mas Jalia, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Abi, Mas Roni di Tangerang, Mas Bima, Mas Nugi, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Yulian Jasmara, lalu Mas Eko, juga Mas Is, juga itu Kak Roto, juga Mbak Rus di Krego, salam juga itu, salam juga Mas Andi Setiawan, Mbak Timbun, Mas Yanto Penggung, Pak Taufik di Gubarjo, dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama RPA yang dipandu oleh Mbak Dewi Ratih dengan teriring ucapan. Itu lho Mbak, itu kampung di Jakarta, kampung di Jakarta yang letaknya tidak rendah. Ya tidak rendah, yaitu kampung Tanah Tinggi. Jadi tempatnya kan tinggi, sudah tinggi. Selain itu juga yang tidak rendah yaitu juga kampung Duku Atas. Karena letaknya di atas, jadi di atas. Bergabung RPA ditanggung tidak akan rugi, karena RPA memang gelombang yang berkualitas.
0: Iya.
1: Selanjutnya yaitu apa itu, anu kura-kura berenang dekat kura-kura berenang di pelabuhan, katanya hanya kura-kura kok jadi sungguhan.
0: Gitu ya. Tadi lagunya apa Pak?
1: Anu itu tadi, anu Mbak, lagunya itu tadi, oh, saya belum nanya. Anu, lupa Pak. Itu ya saya ulangi saja Pak kalau begitu yuk.
0: Iya.
1: Anu, alah pokoknya, anu itu tanpamu saja Mbak,
0: tanpamu ya, saja oke
1: ya, enggak lain salam hormat untuk Mbak Dewi sekeluarga.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih, yuk greng,
0: yuk greng. Terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirjo pengen menikmati lagunya Teti Kadi, Tanpamu. Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, silakan yang mau bergabung ditunggu via telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Di WhatsAppnya Buana Asri, di sini ada Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Aku Pun Ingin Cinta dari Ii Sugianto. Salam buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yuk gereng, oke. Terima kasih Bapak Emita. Lagunya Aku Pun Ingin Cinta. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Simfoni Kenangan, selamat siang juga. Selamat siang Mbak Dewi Cantik, jumpa lagi dengan si Gemoy. Mau minta lagu Setangkai Anggrek Bulan ya. Lagunya buat semua monitor RBA, salamnya Nunut Mbah Pono Mbak. Dah komplit, selamat siang, selamat mendengarkan. Buat Mbak Dewi metugas tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik selalu. Terima kasih Mbak. Kutunggu lagunya yuk gereng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar, sudah beratensi siang hari ini ya di Simfoni Kenangan. Kemudian ada Mas Bagas Kliwir di Sepandan Timur, Selo, Boyolali. Siang Mbak Dewi, halo, selamat siang juga Mas Bagas. Kaki Merbabu hadir, lagunya Gereja Tua. Oke, terima kasih untuk Mas Bagas Kliwir di Sepandan Timur, Selo Boyolali. Woi, di Kaki Merbabu. Woi, ternyata alhamdulillah frekuensi Buana Asri FM ya sampai di sana masih terpantau dengan jelas dengan baik ya Mas Bagas. Terima kasih selalu setia bersama Buana Asri FM. Baik, masih di Simfoni Kenangan bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami sajikan untuk Anda. Tentu kebersamaan kita sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dewi hadirkan dari Aisyah dulu ya, Janji Manismu.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya. Lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris. Daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali di Simfoni Kenangan ya untuk edisi hari ini. Hari Sabtu, 9 Mei 2026. Silakan yang mau bergabung ya, masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan WhatsApp ada beberapa yang sudah bergabung di sini ya. Iya, tadi ada Bapak Mita di Bumi Timasaran, ada Mbak Ani di Teguh Jajar. Nah, selanjutnya Mas Bagas Kliwir juga di Boyolali ya, di Kaki Merbabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah, kabarnya Dewi baik ini bersama keluarga tercinta. Ya, terima kasih ya untuk doanya Mbak Tri ini yang ada di Kedawung. Sudah bergabung juga di Simfoni Kenangan siang hari ini. Minta tolong diputarkan lagu Rambut Hitam Kepang 2. Spesial buat Mbak Dewi, semua kru Buana Asri, semua pamorgreng, selamat beraktivitas kerja. Semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah. Amin. Ya, terima kasih Mbak Tri di Kedawung ya, sudah bergabung. Kemudian ada Mas Diar. Untukmu, Rika Richard Kyoto, lagunya salamnya buat Eyang Pono, bapaknya Mita, Bapak Ion, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Anjarini. Terima kasih Yogreng. Oke, terima kasih Mas Diar. Untuk Payan Plastik di Pasar Gemolong Sragen, apa kabarnya? Bagaimana untuk modulasi siaran Buana Asri FM dari sana, Bapak? Apakah sudah terpantau dengan baik, dengan jelas? Mungkin kalau ada ini ya, di gangguan mungkin bisa dicek ini frekuensinya, atau mungkin geser sedikit aja ya. Itu udah pindah gelombangnya, pindah frekuensinya. Informasi dari Mas Bagas Kliwir di Kaki Merbabu di Sepandan Timur Selo Boyolali. Jernih Mbak Buana Asrinya pokoknya. Weh, alhamdulillah sampai sana masih terpantau dengan baik. Terima kasih ya Mas Bagas Kliwir untuk informasinya.

Iya, kebersamaan kita sampai di jam 2 siang nanti ya Mitra Buana. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih Dewi tunggu via telepon, SMS, dan WhatsApp. Kali ini Dewi hadirkan dulu Aku Pun Ingin Cinta dari Iis Sugianto, nanti dirangkai Rani Setangkai Anggrek Bulan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gondang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Dari Rani, setangkai anggrek bulan ya, menemani kebersamaan kita siang hari ini ya. Panas-panas. Iya, enak kan dengerin lagu-lagu bergenre tempo dulu ya. Wih, makin asik ini. Kalau di dalam ruangan ini Dewi merasa nyaman ya. Iya, karena apa? Dingin gitu ya, sejuk. Kalau di luar sana, aduh, tadi pas berangkat, waduh. Tapi ya harus semangat ya Mitra Buana. Untuk Mitra Buana yang siang hari ini masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat, jangan patah gitu ya, jangan goyah semangatnya. Iya, sambil dengerin lagu-lagu Simfoni Kenangan Buana Asri FM. Nah, ini suasana jadi adem gitu ya. Silakan yang mau bergabung di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, masih ditunggu kebersamaannya. Dan Mitra Buana, untuk Mas Diar di Jaten Karanganyar ya, lagunya belum ketemu ini, Untukmu dari Richard Kyoto. Coba nanti tak cariin lagi gitu ya. Kemudian di sini ya Dewi sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rambut Hitam Kepang 2 diputer ya Mbak, dari Bapak Ikenes. Terima kasih. Weh, ini kayaknya janjian sama Mbak Tri ya. Iya, soalnya lagu yang di request tuh sama. Oke, nanti ya habis Gereja Tua untuk Mas Bagas Kliwir, bisa nanti Rambut Hitam Kepang 2 Dewi hadirkan. Kemudian juga siang Simfoni Kenangan The Land of Java Man. Oke, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada dia di antara kita di play ya Mbak Dewi. Salam buat semua yang lagi stay RBA. Terima kasih Mbak Dewi, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih juga untuk Bunda Natalia ya, sudah gabung juga via WhatsApp di Buana Asri FM. Iya, kemarin streamingnya gangguan, ada ini servernya error gitu ya, tapi ini udah baikan lagi Bunda. Bunda di Sragen atau di Jogja ini Bunda. Baik, terima kasih ya sudah menginformasikan. Kalau kemarin tuh memang streamingnya ada gangguan begitu ya. Dan siangnya itu sudah bisa kembali begitu ya Mitra Buana. Baik, 43 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, selamat siang saja untuk Anda yang saat ini ya mungkin menikmati suasana bersama ya, kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Pasti ini adalah momen yang mengharukan, momen yang ditunggu-tunggu ya akhir pekan itu. Ya memang ya Mitra Buana, ketika akhir pekan tiba, sebisa mungkin kita untuk me-time ya, ataupun meluangkan waktu kita untuk keluarga ataupun untuk orang-orang tercinta. Biar ada momen yang selalu diingat ketika kebersamaan itu tiba. Baik, kali ini Dewi hadirkan dari Pambers Gereja Tua untuk Mas Bagas Kliwir di Sepandan Timur, Selo Boyolali.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

mitra Buana dan pendengar ya. Simfoni Kenangan masih menemani Anda. Jangan khawatir ya, sampai di jam 2 siang nanti. Tapi ini ya mitra Buana, kita akan jeda terlebih dahulu, break sejenak dari Simfoni Kenangan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Buana Asri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang. Dan kali ini Dewi hadirkan ya dari Harvey Maliholo, Dara, sembari menantikan Warta Berita Siang. Dan seusai Warta Berita Siang, kita akan kembali untuk Anda masih di Simfoni Kenangan. Tetap setia di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik.
4: Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias.
2: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman. Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah. Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
6: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
5: Kami, pimpinan ORI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
5: Tujuannya tidak baik,

0: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi. Cella Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
3: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
4: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
2: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
5: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
6: minyak
5: saya.
6: Berapa liter nih?
5: Ini enggak sampai 1 liter. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
6: Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
5: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
2: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Cella Deva melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak 2 pekan terakhir, pasar hewan kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai enggak, hingga ya, mendekati Idul Adha.
8: Ya sampai bulanan lah.
7: Oh, dari minggu kemarin udah?
8: Ya.
7: Harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini
8: campur.
7: Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
8: Paling enggak itu nek kalau betina itu yang paling enggak itu 16 naik.
7: 16 ke atas. Oke. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari Rp16 juta hingga Rp70 juta per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
9: Hewan. Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
10: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
9: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petungsono, dari Lebak Barang.
7: Meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, horeka dalam pengelolaan sampah. Ninyoman Kasih dari RRI Denpasar melaporkan selengkapnya.
11: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
12: Pelaku usaha pariwisata, hotel, jadi, restoran, kafe, atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
11: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
12: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
13: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
12: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pelepasan calon jemaah haji musim haji 2026 yang tergabung dalam kloter 15 menjadi kloter terakhir asal kota Mataram yang akan dilepas di halaman kantor wali kota pada Sabtu malam. Menuju asrama haji Embarkasi Lombok dan bergabung dengan jemaah kabupaten kota untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada 10 Mei 2026. Fatmawati dari RRI Mataram melaporkan.
15: Ya, sebanyak 33 calon jemaah haji asal kota Mataram akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Mataram, Haji Muharrol Iskana, di halaman kantor Wali Kota Mataram pada Sabtu malam ini, usai sholat isya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi ini kami peroleh dari Asisten 1 Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang mengatakan bahwa kloter 15 merupakan rombongan terakhir asal kota Mataram, juga menjadi rombongan terakhir jemaah asal Nusa Tenggara Barat atau di Embarkasi Lombok NTB yang diberangkatkan di tahun ini dengan jumlah terbatas dan tidak dalam formasi penuh untuk jemaah kota Mataram. Dijadwalkan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 10 Mei 2026 dan mereka akan bergabung dengan jemaah dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejauh ini dari informasi yang kami peroleh, sebanyak 789 calon haji asal kota Mataram di musim haji 1447 Hijriah sudah berada di Tanah Suci, yakni 393 jemaah haji yang masuk kelompok terbang 5 dan juga 393 jemaah haji masuk dalam kloter 10 yang sudah berada di Tanah Suci Mekah. Dua kloter jemaah haji asal kota Mataram yang sudah berada di Tanah Suci tersebut merupakan kloter utuh di kota Mataram, Embarkasi Lombok. Untuk kondisi di Embarkasi Lombok saat ini juga sudah terlihat lengang karena memang pada malam hari ini hanya maksud kami menjadi pemberangkatan terakhir dari jemaah calon haji sehingga memang cukup lengang yang biasanya di Embarkasi Lombok ini sangat ramai sekali oleh pengunjung dan juga pengantar jamaah. Kami informasikan juga bahwa Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf juga sudah memantau kesiapan pelaksanaan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Lombok kemarin di hari Jumat petang. Dan dalam pemantauannya juga Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengecek satu persatu pelayanan yang disediakan oleh PPIH Embarkasi Lombok termasuk berbincang dengan beberapa jamaah yang telah berada di Asrama Haji NTB dan melihat secara langsung situasi serta kondisi pelayanan di Asrama Haji NTB yang menurutnya sudah berjalan dengan baik meski memang beberapa teknis yang menjadi masukan juga untuk bisa disempurnakan ini mampu segera diatasi, segera juga mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaik bagi jemaah. Menteri juga mengapresiasi dan mendukung langkah tim kesehatan dalam menerapkan prosedur kesehatan terhadap jemaah haji yang sudah ditetapkan dan juga berharap ke depan pelaksanaan pemeriksaan jemaah haji akan tetap mengikuti keputusan tim kesehatan sebagai standar kelayakan apakah layak dan tidak layaknya jemaah haji tersebut mendapatkan istitoah dan berangkat ke Tanah Suci Arab Saudi. Dari Embarkasi Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Bupati Pamekasan Holilur Rohman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Sementara pemberangkatan menuju Asrama Haji Surabaya dijadwalkan pada dini hari nanti. Iswantoro dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya. Iswantoro.
16: Ya, baik pendengar, Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
17: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Ngaji dan sholat sunat dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya, tapi jangan full agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib badan fisik tetap fresh.
16: Bupati Pamekasan juga meminta para petugas, kloter dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah. Dan pendengar, untuk berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan yang akan berangkat tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76. Di mana untuk pemberangkatan menuju embarkasi Surabaya, ini dijadwalkan dini hari nanti, dimulai pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk proses pemberangkatan sendiri akan diberangkatkan dari depan Masjid Agung As-Syuhada, Pamekasan. Sementara untuk pemerintah sudah menyiapkan armada sebanyak 38 bis untuk membawa para calon jemaah haji Pamekasan menuju asrama haji Surabaya. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional. Laporan disampaikan Syamsuddin Ilyas dari RRI Jakarta. Syamsuddin.
18: Baik, terima kasih pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional, dengan gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026 menuju Madinah, dan gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei 2026 menuju Jeddah. Dari pengamatan RRI Jakarta, jemaah haji Jakarta Utara mulai masuk asrama haji Pondok Gede pada 21 April 2026 dengan operasional keberangkatan berjalan lancar, di mana 62.000 jemaah haji telah diberangkatkan hingga 30 April. Sementara jadwal keberangkatan gelombang pertama pada 22 April hingga 6 Mei 2026

0: mampu menjemput keluarganya yang berada di pondok haji pondok gede. Ibu bagaimana rasanya keluarga dapat mengadakan ibadah haji tahun ini?
1: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan ilahi.
0: Seberapa lama ibu keluarga menunggu keberangkatan haji?
1: Lama sih, lebih dari 10 tahun. Akhirnya keluarga saya bisa berangkat setelah menunggu lama. Alhamdulillah, dikasih umur panjang.
0: Harapan ibu terhadap ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya?
1: Nah, semoga pada tahun-tahun yang akan datang, panggilan ini lebih mudah. Seperti dahulu lah, tidak mengantri lama dan tidak perlu menunggu lama untuk ibadah haji.
0: Baik, terima kasih Ibu. Pendengar, salah satu terobosan utama tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track atau market road yang menjangkau lebih dari 125 ribu jamaah. Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu antri saat tiba di Jeddah atau Madinah. Layanan fast track ini cara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jamaah biasa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi sehingga lebih nyaman terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan transportasi udara melalui Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang berpengalaman dalam penerbangan haji. Dari sisi lainnya, di embarkasi jamaah menjalankan pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost, dan lainnya. Akomodasi dan konsumsi juga disiapkan untuk menjaga koordinasi jamaah tetap prima sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia diharapkan selalu menjaga kesehatan ketika berada di Mekah dan menjaga fisik yang mempersiapkan diri menuju puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan. Alam.
3: Ya Hana, saat ini dapat kami informasikan bahwasanya saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan kesehatannya dengan memperhatikan pola hidup sehat dengan cara minum 200 ml per sejam dan juga memakai APD. Hal itu penting karena kondisi cuaca di Arab Saudi yang memang setiap jemaah haji harus memakai APD agar supaya dapat pemulihan sehingga tidak terpapar oleh cahaya langsung matahari. Dan hal itu dikatakan oleh Kasih Kesehatan Dakir Mekah yaitu Bapak Edi Subdana, dan dia mengungkapkan bahwasanya setiap jemaah haji harus memperhatikan kesehatan agar fit menuju puncak haji yang di Arafah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Berikut keterangan daripada Bapak Edi Subdana.
4: Memiliki EWS Early Warning System untuk cuaca. Kalau kita lihat cuaca hari ini itu pagi sekitar 28 derajat Celcius, kemudian siang hari itu 41 derajat Celcius di Mekah ya, di Mekah, Madinah juga sama. Kalau kita kategorikan cuaca seperti ini itu kita harus memiliki siaga 2. Nah, siaga 2 ini kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan.
3: Dapat kami informasikan pendengar, selain itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency, UKSA, mengonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius. 1 kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, UKSA menyebut 2 kasus telah dipastikan positif, sementara 1 kasus lainnya masih dalam status dugaan.

0: Beralih ke informasi olahraga, tim Garuda Yaksa siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship malam ini, yang digelar di Stadion Maguwo Harjo malam nanti. Laporan disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dari awal memang Rico, Teren, dan Konstantin ya, itu merupakan...
2: Skuad Garuda Yaksa yang dipoles oleh pelatih kawakan dan legenda Timnas Indonesia Widodo Cahyono Putro menyatakan siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship. PSS Sleman diakui Widodo merupakan tim yang tangguh. Terlebih lagi, partai puncak kompetisi kasta kedua tersebut digelar di kandang PSS. Namun demikian, Widodo Cahyono Putro meminta agar para pemain berjuang sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan.
1: Kami datang ke sini pastinya juga punya cita-cita, punya keinginan untuk bisa meraih yang terbaik. Tapi itu pun tidak mudah, saya yakin ya, karena atmosfer di Maguwo Harjo ini sangat luar biasa. Terutama mereka disupport oleh ribuan supporter yang saya kira cukup bagus ya, kreornya, terus kekompakannya. Ini yang menjadikan tim-tim lawan itu menjadi sulit untuk bisa memenangkan pertandingan di sini. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita, itulah sepak bola. Ya, sebelum 90 menit kita tidak boleh pesimis, tapi kita tetap optimis.
2: Sementara itu, Everton Nascimento, striker Garuda Yaksa asal Brazil, menandaskan para pemain siap untuk melengkapi kesuksesan promosi ke Super League dengan gelar juara Pegadaian Championship. Persiapan kami bagus, dan ini tentunya berbeda karena ini laga final. Tapi bersyukur Garuda Yaksa telah memastikan tiket ke Super League. Jadi target tim sekarang adalah bertarung untuk gelar juara besok. Laga PSS Sleman versus Garuda Yaksa sendiri direncanakan akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain trofi dan hadiah bagi tim juara, PSSI juga akan menyerahkan hadiah untuk pemain terbaik liga, pelatih terbaik, serta pemain muda terbaik. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Simfoni Kenangan ya untuk edisi hari ini. Dan selamat siang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Nah, mitra Buana dan pendengar ya, tentu kebersamaan kita sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan di sini ya, selamat siang untuk ini The Land of Java Man, Bapak Jasmino minta lagu Sungguh dari Endah. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Diar, Mas Diar, Eyang Pono. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Jasmino yang sudah bergabung di Simfoni Kenangan. Nah, selamat siang ya untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Baik, langsung aja Dewi hadirkan ya tadi permintaan dari Bunda Natalia. Ada dia di antara kita, lagu yang populer di tahun 1992.
1: Oh, marah ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: mitra Buana dan pendengarnya kembali di Simfoni Kenangan dan lain telepon Buana Sri Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung, Bunda Kini yang ada di Mbalu. Terlambat sudah. Iya. Iya Bunda. Amin. Iya betul. Iya Bunda. Iya. Terima kasih kembali. Apa tadi lagunya Bunda? Terlambat sudah. Iya. Yo greng. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu. Lagunya nanti terlambat sudah. Ya mitra Buana dan pendengar ya, pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, Dewi hadirkan dulu ya, langsung dari Pampers, terlambat sudah.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya Dewi Rati undur diri dari Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini ya. Sabtu 9 Mei 2026 bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama untuk Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp maupun line telepon. Semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan siang hari ini ya bisa menemani Anda dalam segala suasana. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Dan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Dewi pamit, selamat siang dan salam yo greng.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Ya, malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar, selanjutnya dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa, produksi dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Manor.

0: Dun poro measo, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang nggadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun membangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggaipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik saged nyelarasaken nyawiji dalah imbal wacana sarta nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung rawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru lumantar sekawan poin kalawau. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan jaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin, sekawan Mei, kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinangka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinangka wujud nyoto kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat Kendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswi ka Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah swasta lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pamerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kalawau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen, Dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016 utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewala, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886 katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sakmenika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah kemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2020 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sak ngajengipun prapelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi

Forum OSIS Kabupaten Sragen minangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalang regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan KLU 16 KLU 17 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tentunya kebersamaan kita ya, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda Mitra Buana sampai nanti pukul 14:55 ya waktu Indonesia Barat. Karena juga pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, nah dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Veteran 21 Sragen, saya Dewi Ratih menemani Anda. Dan di kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore, edisi siar di hari Sabtu 9 Mei 2026, Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo. Deretan lagu-lagu Barat dan Indo akan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Buana Barindo, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0821-33950-947.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, dibuka dengan satu lagu dari Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Di sore hari ini ya, Mitra Buana. Silakan yang mau bergabung, ditunggu via telepon, SMS, dan WhatsApp. Yang pasti kebersamaan kita ya, di kesempatan akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan akhir pekan yang menyenangkan. Yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu ya untuk dinikmati akhir pekan ini. Semoga akhir pekan yang menyenangkan. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri sudah ada yang bergabung. Buana Barindo, selamat sore. Selamat sore juga untuk Mas Diar yang ada di Jaten Karanganyar. Request Arjuna Dewa 19. Salamnya buat Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Ayah Tovan. Untuk yang siar, sukses selalu. Terima kasih, yuk greng. Baik, terima kasih ya untuk Mas Diar di Jaten Karanganyar.

ya Mitra Buana dan pendengar ya. Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini ya tentunya. Akan menemani Anda Buana Barindo edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Baik, di sini ya sembari menunggu atensi Anda Mitra Buana, Dewi hadirkan dulu dari Arfian Dwi, Bintang Yang Hilang.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

masih di Buana Barindo. Silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Nah, Mitra Buana,

0: Iya, di kesempatan hari ini ya. Ini adalah akhir pekan ya, Mitra Buana, karena malam minggu. Nah, ini yang selalu dinantikan bagi kebanyakan orang ya, tidak memandang usia muda ataupun usia tua. Pasti ya, akhir pekan pernah merasa akhir pekan lewat begitu saja tanpa kesan. Rasanya baru saja bangun ya, tahu-tahu hari sudah malam dan kita belum melakukan apa-apa yang benar-benar berarti. Baik, sebelum Dewi hadirkan ya, sedikit info untuk Anda di akhir pekan ini. Diterima dulu line telepon, Buana Asri Sragen. Bagus.
1: Selamat sore Mbak Dewi.
0: Selamat sore kembali Mas Roni, Tangerang.
1: Iya, apa kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Apa yang mau diputerin Mbak Dewi?
0: Apa yang mau diputerin, pokoknya lagu-lagu baru.
1: Hah?
0: Pokoknya lagu baru yang mau diputerin.
1: Apa lagunya apa ya? Lagunya Meli Guslo maksudnya
0: Mbak? Meli Guslo yang apa?
1: Itu apa ya? My Heart apa?
0: My Heart itu Aca.
1: Aca ya?
0: Aca Septriasa kalau My Heart itu kayaknya.
1: Oh, lah kalau Meli Guslo apa, Mbak?
0: Meli Guslo kan banyak banget ini, Mas. Tak
1: pahali ya, Mbak. Meli Guslo apa ya? Gantung aja deh, Mbak.
0: Gantung aja, oke.
1: Mbak Dewi nanti mau tugas. Sampai jam berapa, Mbak?
0: Sampai jam 8 malam.
1: Oh, sampai jam 8.
0: Iya.
1: Ya, mau tugas.

0: masih udah hujan belum, Mbak?
1: Hah?
0: Udah hujan belum?
1: Enggak usah hujan aja deh.
0: Oh. Ya, mentegar aja. Semangat lalu.
1: Iya.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Roni Tangerang. Lagunya nanti Melly Guslau gantung. Nah, seperti yang Dewi sampaikan tadi ya, malam minggu akhir pekan ini yang selalu dinantikan oleh kebanyakan orang ya, tidak memandang usia muda, anak-anak usia muda ataupun orang tua. Nah, Mitra Buana, memang ya waktu santai tidak harus selalu diisi dengan scrolling media sosial sampai mata lelah. Kita bisa tetap bersantai, tapi juga menambah skill, wawasan, bahkan semangat hidup. Ada ini ya, tips cerdas memanfaatkan waktu luang di akhir pekan agar lebih bermanfaat dan penuh makna.

salah satunya adalah membuat jurnal reflektif biar tidak cuma sibuk tetapi juga sadar diri. Nah, Mitra Buana, terkadang kita sibuk terus tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dirasakan atau dipikirkan. Menulis jurnal reflektif bisa membantu kita mengenal diri sendiri, menyusun ulang prioritas dan mengurai pikiran yang kusut. Ini bukan kegiatan klise, tapi bentuk me-time produktif yang menenangkan. Kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang membuat kita merasa lelah minggu ini? Atau apa hal kecil yang patut disyukuri hari ini? Dari situ, kita belajar mendengarkan diri kita sendiri lebih dalam. Produktif bukan soal to-do list, tetapi soal kejelasan arah hidup juga. Nah, ini kayaknya penting ya untuk kita, Mitra Buana. Kadang kita juga mengabaikan diri sendiri ya. Tidak terlalu peka dengan kehidupan kita, dengan diri sendiri. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin menuliskan sesuatu hal, nah ini bisa mengurangi ya rasa stres kita ya, atau mungkin rasa cemas kita. Baik, Buana Barindo masih menemani Anda sore hari ini. Ada Meli Gantung.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

dari Diabdil dengan Spontan. Menemani kebersamaan kita ya, lagu yang asyik, lagu yang keren ya. Sore hari ini menemani kita. Baik Mitra Buana, selamat sore saja untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Buana Barindo ya. Untuk edisi siar di hari Sabtu 9 Mei 2026. Oke, di WhatsApp-nya Buana Asri ya, disapa dulu ada Mas Joko Suprianto di Tanon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Dewi. Hai, selamat sore juga Mas Joko. Selamat bertugas Mas Joko di Tanon ya. Mau kirim salam buat Bu Wiwi, Bu Sri Nurnani, Mbak Dina, Mbak Amelia, kemudian untuk Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Ina, Bu Martini, Bu Ros, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, dan minta lagu terbaru Cinta Dalam Doa dari Levia. Ini spesial buat Bu Hevi guru. Yuk gereng, wassalamualaikum Mas Joko. Oke, terima kasih Mas Joko Suprianto ya. Cinta Dalam Doa. Coba nanti Dewi carikan dulu lagunya.

Iya, silakan yang mau bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 02719 ataupun SMS dan WhatsApp 082-133-950-947. Dan kebersamaan kita ya Mitra Buana masih panjang, karena sampai nanti pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk menemani Anda ya di suasana sore hari ini sembari menunggu juga atensi Anda, line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Dan kali ini Dewi hadirkan ada Bata Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kembali di Buana Barindo ya sore hari ini, yang pastinya suasana sore yang masih sibuk dengan aktivitasnya ditemani lagu-lagu koleksi Buana Barindo ya. Suasana jadi tambah semangat. Baik, sembari menunggu atensi Anda kembali di sore hari ini ya. Ada WhatsApp masuk lagi dari Nadia di Magru. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore semua pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu Bondan Prakoso Fetu Black featuring Fetu Black Keroncong Protol. Kalau masih ada waktu di play ya. Nadia di Magru, terima kasih. Sehat selalu yang siar yuk greng. Oke, terima kasih kembali untuk Nadia yang ada di Magru. Lagunya nanti Keroncong Protol. Oke, siap. Boleh ya. Boleh nanti dihadirkan di suasana sore hari ini. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu permintaannya Mas Joko yang ada di Tanon. Cinta dalam doa.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Iya, dari Bondan Fade to Black, keroncong protol ya, baru saja Dewi hadirkan di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana, yang mau bergabung silakan ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Line telepon ya, Buana Asri Sragen.
1: Saluran informasi di Land of Java,
0: Mbak. Iya cantik.
1: Selamat sore Mbak Dewi.
0: Selamat sore kembali yang ada di Boyolali.
1: Iya, halo Mbak Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat-sehat saja ini.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Dewi, tolong puterin baik-baik sayang.
0: Apa?
1: Baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang Wali.
1: Salam dulu boleh ya?
0: Iya boleh.
1: Salam yang pertama untuk Mbak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Lancar, berkah, barokah.
0: Amin.
1: Tambah sukses ya Mbak.
0: Amin. Terima kasih doa doanya.
1: Terus lanjut lagi ada Mas Diyar di Jaten, Mbak Jasmino di Grobogan, Mbak Nana di Santer, Bunda Gun di Bonggo.
0: Iya.
1: Ada Mbak Martini di Solo, Cak Roto di Mojosongo. Pak Joko di Tanon. Ada Pak Eko di Ngundang, Pak Mul, Pak Yon Plastik di Ngemolong. Iya. Ada Pak RT, ada Mas Lili Anjasmara, ada Mas Andri Setiawan Eyang Timbul.
0: Iya.
1: Ada Eyang Pono, ada Pak Sarbini, ada Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Mas Ij, Mbak Yuninya, ada Mbak WR, ada lagi Bunda Kini, Bunda Nimu, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Rasmiati, Pak Rohman, Bunda Ngatmi, Mbak Lastri, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Liz.
0: Iya.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Selamat sore, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Sampai jam
0: 8 ya. Iya betul.
1: Nanti jumpa lagi di Kalakus Plus yang
0: ngobrol. Oke, siap.
1: Lagunya Bunda Tunggu Sandal Masin Jahit.
0: Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam yuk greng. Terima kasih Bunda Ros yang ada di Boyolali ya, sambil jahit. Ini masih setia dengan Buana Asri FM. Iya, selamat sore kembali untuk Mas Joko Suprianto di Tanon ya. Lagunya ini sebentar Mas, tak carikan dulu ya. Kalau diganti yang pop Indonesia aja gimana Mas, Mas Joko? Gitu ya. Kan banyak ini lagu-lagunya Indonesia ya, pop Indonesia gitu. Mohon maaf ini belum ketemu juga lagu yang di requestnya. Baik Mitra Buana, Buana Barindo masih menemani Anda sore hari ini. Dan satu lagu dari Arsi Widianto dan Tiara Andini, Masih Hatiku.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

dari Rizky Febian dan Adrian Khalif Alama menemani kebersamaan kita ya sore hari ini di Buana Barindo ya. Silakan yang mau bergabung, masih cukup waktunya ya sampai di jam 5 sore nanti. Line telepon 0271-890-799 ataupun SMS atau WhatsApp di 082-133-950-947. Mas Joko Suprianto di Tanon, lagunya Ganti Teman Biasa. Ini lagu yang di request Mas Joko ini kok ini ya, Dewi belum begitu akrab ya, belum begitu kenal ya gitu ya. Teman Biasa, coba ini Teman Biasa adanya dari Femini, tapi bisa enggak ya dihadirkan ya, coba nanti.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru.

Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Kembali ya, Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo, dan baru saja ada Setia Band dengan Istana Bintang. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Iya, Mitra Buana. Untuk Anda yang saat ini mungkin ya masih disibukkan dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda akhir pekan, tapi masih ada kerjaan, ya harus semangat saja begitu ya. Baik, kali ini ya Mitra Buana menemani suasana sore Anda. Sore yang agak-agak mendung sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kali ini ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Iya, dari Pasha Ungu dan Bapak Agus Subianto ya. Cinta sejati takkan mati. Oke, menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di Buana Barindo untuk edisi hari ini.

ya, selamat sore ya untuk Anda yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan tentunya ini ya, kurang 10 menit lagi kebersamaan kita di Buana Barindo. Ada Eid Kitab ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau ini mah sebentar lagi ini cuacanya sudah mendung ya Mitra Buana sore hari ini. Yang lagi keluar rumah kayaknya harus menyiapkan dulu nih jas hujan ataupun payungnya. Jangan lupa ketinggalan ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya.

Oke, Mitra Buana. Tidak terasa ya, sudah di penghujung acara, saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini ya. Hari Sabtu, 9 Mei 2026. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Dewi hadirkan di kesempatan hari ini ya, semuanya sudah disimak, bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas atau yang sedang beristirahat menikmati akhir pekan ini. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Buana Barindo. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan satu lagu ya, mengakhiri ya sebagai lagu penutup di Buana Barindo untuk edisi hari ini, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Saya Dewi Rati undur diri, selamat sore, selamat berakhir pekan, dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa untuk edisi minggu ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 serune Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolah kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta memujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun memangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik, saged nyelarasaken, nyawiji dalah imbal wacana, sarto nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung ngrawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat. Kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka, antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru. Lumantar sekawan poin kalawau, lembaga pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinaka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinaka wujud nyata kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 18 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat Kendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah, swasta, lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tambahan prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016. Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016. Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen, Dalah Pondok Pesantren Akhul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda, mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016, kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak, tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewolo, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886. Katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah gemarikan sarta paket sembako wonten 200 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 200 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan
0: Para miyarsa Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas Kaleus Kawantoso Gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016 ing sak ngajengipun pra pelajar dalam forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca, dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru boten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan KLU 16 KLU 17 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Selamat petang Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Baik, senang sekali ya di suasana petang hari ini ya. Saya Dewi Rati kembali hadir untuk Anda di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 ya, dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Nah, Dewi Rati yang menemani Anda di Kala Kos Plus hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Kala Kos Plus, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Iya, sekali lagi ya, yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya. Di kesempatan hari ini dibuka dengan lagunya Berjoget. Petang hari ini sudah mengawali kebersamaan kita ya Mitra Buana. Baik, silakan di sini yang sudah antri ya bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri. Yang mau mau bergabung on air bisa ya di line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp 082133950947. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang The Land of Java Man. Klego Boyolali masih stay tune sambil jahit Mbak Dewi. Cuacanya sumuk, kupu-kupu tukang kayu tolong diputer ya. Terima kasih Mbak Dewi. Tetap semangat tugasnya. Salam sehat bahagia selalu, amin. Nanti kalau pulang hati-hati yuk Greng. Oke, terima kasih untuk Bunda Ros ya, yang ada di Klego Boyolali, kupu-kupu tukang kayu lagunya. Dan di belakangnya ya, di belakangnya Bunda Ros ada siapa? Ada Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagu Keroncong Bunga Berguguran. Salam buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Nah Mitra Buana, tentu kebersamaan kita bersama lagu-lagunya Kos Plus ya dihadirkan ya untuk Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat. The time has come. Dan nanti ya Mitra Buana, informasi untuk Anda, kumandang azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu ya, Dewi Sri, sembari menantikan kumandang azan maghrib.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Iya, Mitra Buana kembali di Gala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus ya. Baru saja Kupu-kupu Tukang Kayu untuk Bunda Rus di Klego Boyolali ya. Baik, silakan yang mau bergabung di sini ya. Ada line telepon yang berdering. Buana Sri Sragen.
1: Jalan ada pamer.
0: Iya, bagus.
1: Lagu ada pedagang kelapa. Minta lagu Mengapa.
0: Mengapa? Versi ya. Melayu atau yang
1: apa? Melayu, Pak. Yang Melayu.
0: Gitu ya.
1: Salam Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbini, Bu Gundi Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ente Bimbo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Sorbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esme, Bu Yuti, Bu Yuti, Mas Diar di Jateng, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, lalu Mas Julian Jasmara, lalu Mbak Rus di Kreko, juga Mbak Wijanisi, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Aswa, lalu Pak Roman berita ibu, Pak Yan Plastik, Pak Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Yadiati, dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu Kus Plus dengan seiring ucapan. Itu Mbak itu, apa itu, jual martabak di Minahasa. RPA memang gelombang yang gagah perkasa.
0: Terima kasih.
1: Itu ya, masih lagi apa itu, apa itu, anu kayu-kayu akasia dari Indramayu. Ini rahasia, siapapun jangan ada yang tahu.
0: Gitu ya Pak Pono, kalau rahasia itu
1: ya. Demikian Pak, apa itu, stasiun kalian sangat bersih. Cukup sekian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Yuk greng. Baik, terima kasih ya Pak Pono yang ada di Sambirejo. Nah, di kesempatan hari ini sudah bergabung di Kala Kus Plus Kangen lagu-lagunya Kus Plus. Yang mau bergabung boleh, silakan ditunggu atensinya ya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp di kesempatan hari ini. Dan kebersamaan kita ya Mitra Buana sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, begitu ya. Ya, di belakangnya di sini ada siapa ini? Buana Sri Sragen.
2: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Bunda Kini yang Timbalu.
2: Baru makan getuk,
0: Mbak. Iya.
2: Makan getuk.
0: Wen, makan getuk. Iya.
2: Ini besok lali, Mbak.
0: Wah. Tapi masih aman kan, Bunda? Oh,
2: sampai lali.
0: Iya.
2: Lagunya dia permata hati itu ya Mbak. Malamnya ikut Pak Pon aja.
0: Iya.
2: Sudah merata banyak sekali.
0: Oke.
2: Menurut ya Pak Pon sudah tinggal. Terima kasih semuanya.
0: Iya.
2: Yuk greng.
0: Terima kasih ya. Lagunya tadi apa lah? Kok lupa toh? Bun, lagunya tadi apa Bunda? Belum tak ketik loh. Lah kok Bunda? Gara-gara fokusnya ke getuk itu tadi loh. Baik Mitra Buana, masih di Kala Kus Plus ya. Kangen lagu-lagunya Kus Plus. Buana Sri Sragen.
2: Mbak Dewi Ratu yang santun.
0: Oh iya Bunda.
2: Lagunya Dia Permata Hatiku.
0: Oh iya, Dia Permata Hatiku. Oke, sudah ini siap.
2: Siap.
0: Yuk greng. Terima kasih Bunda Kini yang di Timbalu untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini ya. Baik Mitra Buana, tentu lagu-lagunya Kus Plus menemani Anda di kesempatan hari ini dan sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kebersamaan kita masih ditunggu di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Yang pasti menemani Anda di kesempatan petang hari ini ya, sampai malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first, untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812-8052. 8322.
4: Pak, telok telah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabrian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Yuk Van, jogging.
9: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
8: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
9: Bukan lupa, In, cuma males.
8: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
10: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
11: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
12: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
11: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
12: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah orang memper blas, wis regane larang.
13: bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
11: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
13: Apa kuwi tahu dibacem?
11: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
13: Amit-amit, narsis.
7: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

24/7. Buenas FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kembali lagi di Gala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus ya. Untuk edisi share di hari Sabtu 9 Mei 2026 dan akhir pekan yang sangat-sangat menyenangkan yang pasti ya. Baik Mitra Buana, kembali disapa di sini ya sembari menunggu atensi melalui line telepon. Nah, ada Bunda Suradi di GSA. Selamat sore Mbak Dewi. Halo, selamat sore juga Bunda Suradi. Selamat tugas, tolong diputarkan Jopo Donelongso. Salamnya buat semuanya, selamat sore. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih kembali Bunda Suradi. Sudah bergabung ya di Kala Kos Plus. Di belakangnya Bunda, Pak Mul di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Line of Java Man, Kala Kos Plus, request katresnan. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia, titip salam buat Pak D. Oh iya, nanti kalau ketemu ya Dewi sampaikan sama Pak D Pariman itu ya. Lagu tadi juga buat mamanya Azwa, selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagunya nanti katresnan. Ya Mitra Buana, pukul 18:13 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagunya Kos Plus masih menemani Anda sampai di jam 7 malam nanti. Ketemu dulu ya, Dia Permata Hatiku dari Kos Plus. Tadi di request sama Bunda Kini yang ada di Mbalu.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya, ojo nelongso untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ya Bun, semoga lagunya sudah menemani di suasana malam hari ini. Baik, kembali ya di sini. Selamat malam untuk Mbak Wardah Dahlia Weni yang selalu setia juga bersama Bu Anasri FM ya. Selamat malam nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ada di Hong Kong, Mbak Wardah Dahlia, selamat bermalam minggu ya Mbak. Selamat malam Mbak Dewi yang cantik. Gimana punya kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Kawasan streaming hadir, menyimak saja Mbak. Buat Mbak Dewi mbak bertugas tetap semangat, matur suwun yo greng. Oke, terima kasih Mbak Wardah Dahlia. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi selamat malam. Alhamdulillah kabarnya baik ini Mas. Iya oke, lagunya Pak Tani Mbak. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati dan semua mbak-mbak, bunda, bapak-bapak dan mas-masnya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Pak RT Membo yang ada di Tanon, The Land of Java Man. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi selamat malam, selamat tugas. Semoga tidak lekas capek. Lagunya Ela Elo. Salamnya buat sobat Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa saja nanti pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga yang dicintai. Thank you. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT Membo yang ada di Tanon. Baik, mitra Buana. Di menit ke-25 bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, Dewi hadirkan Katresnan untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Spesial juga untuk Ibu Easwa yang ada di Sarigunan.

0: kudu urea nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Kalakus Plus masih menemani indera dengar Anda, dan selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ya, di sini ada Mamai Aswa di Sarigunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang menjelang, gimana ini? Selamat petang menjelang siang itu loh. Selamat petang menjelang malam ini. Sudah gelap ini ya. Rindu versi Melayu, salamnya buat anakku, semoga lekas sembuh, pulang kerja pusing. Oh gitu ya, sera-sera mau batuk juga. Oh cepetan saja minum obat gitu ya. Terima kasih sudah dijelang sama Pak Bapak Mulyono. Selamat malam juga. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat tugas, pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih kembali. Hari Sabtu malamnya Minggu yang kutunggu cuma dirimu Mbak Rati. Minta lagu Kolam Susu. Terima kasih Pak Bambang Marsono yang ada di Lereng Merbabu sudah bergabung ya malam hari ini di Kalakus Plus. Selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi dari Gemolong absen saja, lagunya ngikut aja. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Selamat bertugas dan sukses selalu. Pak Yon Plastik Pasar Gemolong Jogreng. Terima kasih Pak Yon. Iya Pak Yon. Bagaimana untuk frekuensi modulasi Buana Asri FM sampai di Gemolong sana? Apakah masih ada gangguan atau sudah mulai jernih celing kembali? Mohon informasinya begitu ya Pak Yon Plastik. Karena kemarin kapan itu ini informasi dari Bunda Gun katanya Pak Yon tidak bisa bergabung begitu karena di sana Buana Asri FM tidak diterima dengan baik seperti itu ya. Baik, terima kasih, ditunggu informasinya. Juga untuk Bunda Miko yang ada di Sambirejo, di Kadipiro Sambirejo, bagaimana untuk Buana Asri FM sampai di sana Bunda? Mohon informasinya ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada ini ya laporan Sambirejo juga tidak bisa menerima frekuensi Buana Asri dengan baik begitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda pecinta lagu-lagunya Kos Plus. Dewi hadirkan Ella Elo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Iya, cinta abadi. Menemani kebersamaan kita ya di malam hari ini ya Mitra Buana. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik, masih di sini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Buana Asri. Payan Plastik sudah mengabarkan, menginformasikan sudah 2 hari ini bagus Mbak Dewi. Mudah-mudahan seterusnya bagus Mbak. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Buana Asri FM ini ya selalu bisa dinikmati ya sajian-sajian dari kami begitu ya. Kemudian Pak RT Membo juga, kalau di tempatku bagus Mbak Dewi, jangan khawatir informasinya. Oke, terima kasih Pak RT. Baik, Mitra Buana dan pendengar ya, malam hari ini ya, suasana yang sejuk ya Mitra Buana. Sudah mulai sedikit adem kayaknya. Baik, kali ini ada Jempol Sigel di Kala Kos Plus.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Baik mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi siar di hari Sabtu 9 Mei 2026 dan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya Buana Sri FM, Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam, selamat berakhir pekan untuk Anda, dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men
2: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dan kita juga sebagai.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Ya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
15: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para

0: langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kembali ke Radio Buana Asri Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.com. Baik, di kesempatan malam hari ini ya, senang sekali saya Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda dan akan menemani Anda di Info Malam edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Ya, satu lagu dari Chris Dayanti, Yang Ku Mau. Wah, ini Yang Ku Mau. Ini pasti yang dengerin lagu ini sudah ini ya, usia kepala 4 ya. Kalau dulu dengerin lagu ini mungkin pas apa ya, waktu biru putih ya, putih biru ya, dan berlanjut ke putih abu-abu, dan sekarang sudah berkepala 4 ini usianya. Wah, nostalgia banget ini ya dengerin lagu yang satu ini ya. Dulu kalau dengerin lagunya Chris Dayanti Yang Ku Mau ini pasti di tengah-tengah suasana saat belajar. Iya, enak banget ya pokoknya ya, lagu-lagu 90-an kita hadirkan kembali untuk Anda ya Mitra Buana. Info malam hari ini ya, untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan, menikmati malam minggu. Nah, mudah-mudahan malam minggu yang menyenangkan ya, apalagi ditemani dengan orang-orang tercinta. Nah, itu pasti yang selalu kita nantikan ya ketika akhir pekan tiba. Nah Mitra Buana, di akhir pekan ya, tentu kita ingin menciptakan momen yang mengagumkan. Salah satunya adalah liburan seringkali dipenuhi dengan momen-momen yang mengagumkan seperti pemandangan indah, makanan baru, atau tempat-tempat bersejarah. Perasaan kagum ini tentu dapat muncul ya saat kita dihadapkan pada sesuatu yang mengubah pemahaman kita tentang dunia. Jadi gunakan akhir pekan untuk menciptakan momen-momen yang mengagumkan. Bisa mengunjungi taman lokal, pameran seni, atau cari jalur perjalanan yang indah. Manfaatkan waktu luang Anda untuk menemukan hal baru dan menarik, sehingga momen mengagumkan di akhir pekan bisa terwujud, dan tentunya lakukan aktivitas yang menarik dan berbeda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Iya, Krisya menjadi seperti yang kau minta. Menemani jumpa kita malam hari ini ya Mitra Buana di Info Malam. Pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra Buana, nikmatilah momen dan waktu yang berharga. Hargailah hal-hal yang sederhana. Ya, mulailah menghargai hal-hal sederhana yang terjadi, kegiatan yang Anda lakukan, dan waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Ingatlah bahwa kenang-kenangan ini akan menjadi harta berharga di masa depan. Dengan menumbuhkan apresiasi terhadap hal-hal baik, bahkan yang sederhana, akhir pekan dan hari-hari lainnya akan terasa lebih memuaskan. Intinya bukan untuk membuat kita sedih, tetapi untuk memastikan bahwa kita telah meluangkan waktu untuk pengalaman yang membuat kita bahagia. Dengan kita menerapkan hal ini ya Mitra Buana, dapat mengubah akhir pekan menjadi masa liburan yang menyenangkan dan penuh makna. Rasakan kebahagiaan dan relaksasi yang tidak ternilai dan kembali bekerja dengan semangat baru.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak bat.

Ya Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Dewi Rati undur diri ya. Semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan malam hari ini menemani Anda di akhir pekan yang membahagiakan ini. Dewi pamit ya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolah kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbo kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbo kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun membangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, anangi ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik, saged nyelarasaken, nyawiji dalah imbal wacana, sarto nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah, Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung ngrawuhi ananging kedah unggul, gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat. Kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka, antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru. Lumantar sekawan poin kalawau, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan jaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifudin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinangka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinangka wujud nyoto kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing katranganipun Camat Kendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun Muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah swasta lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun setunggal set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Dermawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016. Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016. Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional May Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional May Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambagianipun Bupati nelaken, bilih lairipun May Day mboten saking kawicaksanan kewala, ananging ugi saking perjuangan panjang kaum pekerja. Piyahipun ugi ngetaken prastawa demonstrasi ageng ing Amerika Serikat tahun 1886. Katindakaken atusan wong buruh wiwit winatesan jam kerja. Pramila penopo ingkang saged dipun nikmati sak menika kalebet sistem jam makarya ugi saking asil perjuangan kala wau. Piyahipun ugi ngebab-bab konsep surplus value utawi jam makarya ingkang kacipta kanthi proses produksi. Salajengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan May Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 2016, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema May Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
0: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah alat tulis alat gemarikan sarto sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sak kanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi seruni KMP bidang sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso bidang sekawan seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing sak tengahipun kabetahan ingkang winates paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah gemarikan sarta paket sembako wonten 200 kangge warga sak kanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 93 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 200 paket sembako kangge warga sak kanan keringipun karawuhanipun kalawau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
0: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis. Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2050 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sak ngajengipun pra pelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewahan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif, solutif, religius sarta njagi sikap dumateng guru, kanca dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelakaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan 2016-2017 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alripna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras.

0: Sekarang PT BPRBK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru, namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh kak, administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPRBKK Karangmalang. PT BPRBKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: nyusahin diriku.
1: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
1: Nah, Malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan, nanti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 9 Mei 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Jadi bagi Mitra Buana yang kebetulan masih di rumah aja ya, enggak keluar ya kebetulan di malam minggunya ya, masih di rumah aja, ini Ari temenin lewat lagu-lagu di era 90-annya ya. Jadi di malam hari ini Mitra Buana tidak kesepian lagi ya, akan Ari temenin begitu ya. Dan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ini request lagu, tentunya lagu di era 90-annya, dapat langsung telepon ya di 0271-890-799 dan SMS juga WhatsApp di 0821-33-950-947. Sebagai awal jumpa kita ya, tadi sudah Ari hadirkan ada pelukis malam dari Nugi ya, dan lagu dilanjutin dengan Balikin dari Slang. Kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari Bunda Gun. Selamat malam, ini buat Bunda Gun. Selamat berjumpa kembali bersama Ari ya. Dan sekali lagi terima kasih pada Bunda Gun ya, sudah beratensi, sudah bergabung, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Hanya Kau di Hatiku ya dari Dedi Dores. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Gun ya. Salam buat Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Mbak Ani Mageru, Mbak Ros, Bunda Rahman, Bunda Suradi, Bunda Kini, Mbak WR, Mbak Martini, buat Pak Pono juga, Bunda Nino. Terima kasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores. Terus di belakangnya Bunda Gun ya, ada di telepon ini ada yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini.
1: Iya Mas Ari.
0: Iya.
1: Lagunya jangan sampai tiga kali ya.
0: Iya.
1: Sudah jelas. Sudah jelas.
0: Sudah.
1: Apa tadi?
0: Apanya Bun?
1: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya tadi ada Pelukis Malam sama Balikin ya dari Slang.
1: Iya. Lagunya.
0: Aduh, keputus ini buat Bunda Kini ya. Nanti bisa dicoba lagi. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Oh iya, bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan secara langsung di Android Anda ya, bisa langsung aja di alamat www.lppl.buanaasriseragen.com. Jadi lewat streaming Buana Asri ya, Mitra Buana bisa langsung mendengarkan ataupun di aplikasi ya. Sekarang sudah ada aplikasinya ya Buana Asri, tinggal dicari di Play Store ya, Radio Buana Asri gitu ya. Nanti di-download, setelah itu bisa, setelah di-download sudah bisa didengarkan. Jadi enggak perlu radio juga bisa ya. Ya di aplikasi sudah tersedia.

Oh ya, ini Bunda Gun dapat salam ini dari Mbak WR yang ada di kawasan streaming ya di Hong Kong tuh ya. Oh, kalau hari malam Minggu ya, Sabtu malam gini biasanya kangen 90-an ya. Kalau dangdut di hari Senin dan hari Jumat, begitu buat Mbak WR-nya. Oke. Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah Ari hadirkan atau siapkan lagu berikutnya ya. Ada Hanya Kau di Hatiku ya, dari Dedi Dores. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Mbonggo ya. Nanti dilanjut dengan dari Kahitna, ada Cantik, ciptaan Yofi Didianto ya. Album Cantik tahun 1996 gitu ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja ada Hanya Kau di Hatiku buat Bunda Gun yang ada di Mbonggo. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Hanya Kau di Hatiku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya, yang ada di Bongo ya, dilanjut dengan ada Cantik dari Kaidna. Semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan sekarang ya ada WhatsApp ya, ini dari Bunda Kini yang sempat tadi terputus ya. Oke. Terima kasih buat Bunda Kini, nanti bisa ditunggu lagunya, ada Jangan Sampai Tiga Kali ya. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya buat Bunda Kini. Sudah baik, terima kasih ya buat Bunda Kini. Semoga saja di malam hari ini Bunda Kini sekeluarga selalu sehat selalu ya, dan selalu bahagia pastinya. Terus di belakangnya Bunda Kini ada siapa ya, Arya terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Buana Asri ya, selamat malam.
0: Iya betul.
1: Dari Adi dari Jogja.
0: Oh Adi, Adi ya?
1: Ya Adi, Alfadi, Pak Eko. ADGT dari Jogja.
0: ADGT ya, selamat malam ini buat Mas ADGT ya.
1: Mas Ari ya.
0: Inje, betul sekali.
1: Ini mohon maaf, boleh tahu tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini pendengar baru, coba-coba di bulan April.
0: Ya.
1: Ini acara apa nih Mas Ari?
0: Ini malam hari ini ada kontak malam ini ya.
1: Gimana deh kok nggak begitu jelas, ada apa? Acara apa?
0: Kontak malam.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah. Jadi ini lagu-lagunya di tahun 90-an gimana?
0: Iya, lagu-lagunya di tahun 90-an ini ya, 90-an.
1: Itu oke, sementara gitu ini ya Mas Ari ya, salam kenal, okay. Maaf. Ini pendengar baru gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Ini mohon maaf suaranya Mas Ari nggak begitu jelas di streaming di sini di streaming gitu, mungkin apa agak ngepas apa ya? Gimana gitu didengarkan di mungkin di streaming saya gitu Mas Ari.
0: Ya sekarang udah jelas apa belum Mas? Halo.
1: Gitu Mas Ari, jadi apapun acaranya salam kenal ya Mas Ari, salam kenal dan mohon maaf.
0: Oh iya.
1: Pendengar baru yang dari Jogja tadi tolong semoga bisa masuk ke ini Buana Asri.
0: Oke. Okay.
1: Salam kenal aja untuk semua pendengar di Buana Asri. Salam sehat tentunya dari saya. Terus Mas Ari, monggo silakan dilanjut.
0: Oke.
1: Okay. Semoga lancar sampai nanti.
0: Amin.
1: Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata.
0: Iya, sama-sama Mas Adi.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya buat Mas Adi yang ada di Jogja ya. Ini kawasan streaming ya. Dengarkan di Jogja ya. Dengan streaming kayak ya. Dan tadi kirim salam ya buat semua pendengar RBA dimanapun Anda berada begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Mas Adi yang ada di Jogja gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja ya. Di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya untuk menghibur Mitra Buana semuanya ya, yang lagi stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM ataupun yang lagi stay tune di live streaming ya di www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik, langsung saja ada Jangan Sampai Tiga Kali ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya, dan lagu ini yang dibawakan oleh Tagor Pangaribuan ya. Dilanjut nanti ada Bahasa Kalbu dari Titi DJ. Baik Mitra Buana, tapi sebelumnya ya kita dengarkan terlebih dahulu ada ILM Rokok Ilegal. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lor, yuk ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada jangan sampai tiga kali ya dari Tagor Pangaribuan ya, dilanjut dengan Titi DJ ada Bahasa Kalbu. Semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya yang kebetulan masih stay tune ya di 94.7 MHz ataupun yang lagi di streaming kami ya di www.lppl.buanaasriseragen. Dan tadi jangan sampai tiga kali di request oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Oke, semoga saja di malam hari ini Bunda Kini masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara kontak malam sampai nanti ya di pukul 10 malam nanti. Dan sekarang baru jam 9:21:12 dan masih panjang sekali ya lagunya ataupun acaranya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, silakan saja di line telepon, juga bisa di SMS, di WhatsApp juga bisa gitu ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari siapa ini ya? Udah dibaca dulu aja ya. Mohon maaf Mas Ari ya, saya Adi ya dari Jogja. Oh Mas Adi yang tadi ya. Oke. Selamat malam ini buat Mas Adi. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Salam kenal juga ini dari Ari ya buat Mas Adi ya yang ada di Jogja. Minta diputarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit ya. Terima kasih. Oke, kembali kasih nih buat Mas Abdi ya. Abdi ya. Nanti bisa ditunggu buat Mas Abdi lagunya ya. Ada Kasih dari Ermi Kulit.

Terus di belakangnya Mas Adi ya, ini ada Mamani Fajar. Selamat malam nih buat Mamani Fajar. Terima kasih sudah menemani Arya di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja di malam hari ini Mamani Fajar selalu sehat selalu ya, dan selalu bahagia sekeluarga pastinya. Oke, Mas puterin sekarang dong. Mas puterin sekarang dah. Ngantuk Nika Ardila, ingin ku lupakan. Oke, nanti jangan ngantuk dulu ya. Nih Ari temenin ya di lewat udara, biar jadi teman di malam harinya buat mamanya Fajar sekeluarga ya. Ingin kau lupakan dari Nika Ardila, nanti bisa ditunggu buat mamanya Fajar yang ada di Boyolali.

Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah dipersiapkan ya. Lagu berikutnya ada Kasih dari Erni Kulit ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Abi yang ada di Jogja tadi ya. Dilanjut dengan ada Ingin Kulupakan ya dari Nika Ardila, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamane Fajar yang ada di Boyolali ini ya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Erni Kulit Kasih buat Mas Abdi yang ada di Jogja ini ya. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di

0: Toko kacamata gangster saja. Buruan, biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata gangster. Kacamata gangster, kami sahabat mata Anda.

Baik, Mitra Buana ya, masih bersama Ari ya di acara Kontak Malam dengan acara selamanya Kangen 90-an. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Kulit, Ermi Kulit ya, dengan Kasih ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Abdi yang ada di Jogja tadi ya. Dan semoga saja di malam hari ini Mas Abdi juga masih stay tune ya, masih stay tune di live streamingnya ya, di sembilan, di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Dilanjut dengan ada Ingin Kulupakan ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamane Fajar. Dan semoga saja di malam hari ini belum ngantuk ya, masih sempat mendengarkan lagu yang di requestnya ya. Jadi buat teman di malam harinya, buat Bunda Mamane Fajar, maaf ya, yang ada di Boyolali nih kayak ya. Oke, selanjutnya kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Mbak Nana yang ada di Cantel nih. Selamat malam ini buat Mbak Nana, selamat lembur nah ini di malam hari ini, apa lagi lembur ya. Pokoknya buat Mbak Nana selalu sehat selalu sekeluarga ya, dan selalu bahagia dan tetap semangat. Dan di sini Mbak Nana request lagu ada Seandainya Masih Mungkin ya, dari Meriam Belina. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat mama, buat Mbak Nana yang ada di Cantel ya. Salamnya buat semua pendengar RBA dimanapun Anda berada gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Nana. Ini Ari temenin lewat udara. Oke, makasih stay tune Mas. Oke, terima kasih nih buat Mas Abdi yang ada di Jogja, masih stay tune ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Abdi ya. Terus di belakangnya Mbak Nana ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Semoga saja di malam hari ini Bunda Suradi selalu sehat selalu sekeluarga ya. Gitu ya. Amin. Mat malam mat tugas, gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah baik-baik saja ini Bunda, sehat selalu, tolong diputarkan ya kemesraan. Salamnya buat semuanya, mat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada kemesraan. Terus di belakangnya Bunda Suradi ini ada Mbak WR yang ada di kawasan streaming ya, yang ada di Hong Kong ini. Selamat malam ini buat Mbak WR. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya.

Di sini Mbak Vera request lagu Jangan Lagi Kau Menangis Untukku ya. Dan lagunya salamnya buat semua pendengar RBA saja katanya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak WR yang ada di kawasan streaming ya, yang ada di Hong Kong ini ya. Selamat malam dan sehat selalu buat Mbak WR-nya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Bun. Ya, Mbak ya. Ada Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Di belakangnya Mbak WR ini ada Mas Diat. Selamat malam juga ini buat Mas Diat. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. The Land of Java Man, Mas Diat request Nur Lela. Rumpias lagunya, salam buat Eyang Pono, Pak RT, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjar ini, makasih Greng. Oke, kembali kasih ini buat Mas Riat yang di Jaten Karanganyarnya. Di belakangnya Mas Diat ini ada Nona Adelia AR. Selamat malam juga ini buat Nona Adelia ya. Sehat selalu dan bahagia terus keluarga. Oke. Malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Bagus sekali ini. Terima kasih sekali lagi buat Nona Adelia ya. Ada rindu untukmu ya. Penny tolong di noternya. Oke. Spesial untuk yang lagi yang di Jogja. Salam sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih Kak Ari, titip semangat, tetap semangat tugasnya. Yuk Greng, tolong diputerin ya, Kak. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Nona Adelia. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada Rindu Untukmu. Oke. Terus ada Mbak WR lagi ya, Opi. Oh iya Mas, nitip salam ke Mas Diat, Mas Ari. Oke, ini Mas Diat ya, dapat salam dari Mbak WR yang ada di Hong Kong ya. Oke, sudah Ari sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita ya. Oke, nanti baik Mitra Buana ya, langsung saja. Di sini sudah Ari persiapkan, tapi ini nanti dua-dua saja ya. Ini ada kemesraan. Oh, oke. Oh nih, nanti ada anu dulu ya. Ada Seandainya Masih Mungkin ya. Dan ini tadi yang di request oleh Mbak Nana yang ada di Cantel. Ini buat teman lemburnya ya. Dilanjut nanti ada Kemesraan. Dan ini tadi yang di request oleh Bunda Suradi. Dan nanti untuk yang lainnya bisa ditunggu lagunya. Oke ya, nanti buat Mbak WR, terus Mas Diat, Bunda Suradi. Oh kok Bunda Suradi. Oh iya betul ya, ada Mas Diat, nanti juga Mbak WR, Mas Diat juga Nona Adelia, nanti bisa ditunggu lagunya. Baik, kita bersama berjumpa dengan Mbak Nana dulu ya. Ada Seandainya Masih Mungkin.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya, ada seandainya masih mungkin ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Nana ya, ada di Cantel. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dilanjut ada Kemesraan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam dan terima kasih sekali lagi buat Bunda Suradi ya. Baik, Mitra Buana sebelumnya ya, sebelum diputarkan lagu tadi lagi, ini ada Pak Rohman. Oh, selamat malam ini buat Pak Rohman beserta Ibu ya, Bulas Miati yang ada di gudang ini ya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selamat malam Mas Ari Wibisono, malam juga mau request ayah, salamnya buat semua pecinta kontak malam tanpa terkecuali. Buat Mas Ari Wibisono, selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mas Ari Wibisono. Yuk greng Pak Rohman. Oke, kembali ke sini buat Pak Rohman. Tapi kayak mohon maaf ini ya, waktunya sudah habis ini kayak Ibu Pak Rohman ya. Nanti kalau masih ada waktu ya pasti Ari putarkan. Tapi kalau sudah habis waktunya ya mohon maaf ya buat Pak Rohman, tidak bisa memutarkan lagunya begitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Rohman sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tadi masih ada urutan lagu yang belum Ari bisa putarkan ini ya. Ini tadi ada Jangan Lagi Kau Menangis, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak PR yang ada di Hong Kong. Dilanjut dengan Nurella, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat. Yang ketiga ada Rindu Untukmu ya dari Pancas Pondang, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia R gitu ya. Jadi buat Pak Roman sekali lagi mohon maaf tidak bisa diputarkan ya, karena lagunya waktunya sudah habis, mungkin di lain waktu ya buat Pak Roman. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana ya yang telah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan Ari mengucapkan terima kasih semuanya sekali lagi ya. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan nanti sebagai penutup ada 3 lagu sekaligus ya. Ada Jangan Lagi Kau Menangis, dilanjut Norella, dan ada Rindu Untukmu. Baik Mitra Buana, Ari undur diri, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gerang.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @beacukaisurakarta atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun upacara Hardiknas taun 2016 tataran Jawi Tengah dipun punjeraken wonten ing Kabupaten Sragen. Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia taun 2016 seruni Kabinet Merah Putih lantaraken paket pambiyantu kangge masyarakat Kecamatan Kalijambi lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sragen wonten ing dinten Sabtu. Panggenan kasebat kapilih karana sekolahan kasebat minangka sekolah kejuruan ingkang gadahi modal pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pengetan Dinten Pendidikan Nasional Tataran Jawi Tengah dipun punjeraken ing SMK Negeri Setunggal Kedawung Sabtu 2 Mei 2016. Pengetan kasebat kapilih karena sekolah kasebat pinongko sekolah kejuruan ingkang gadai model pawiyatan ingkang jumbuh kalian program ketahanan pangan dalah swasembada pangan. Kanthi usung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pengetan menika ngemblengaken kolaborasi sedaya elemen salebetipun membangun pawiyatan ingkang inklusi lan berdaya saing. Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan DRS Ahmad Lutfi SH SST MK ingkang pinangka inspektur upacara wonten ing pengetan Hardiknas ugi maosaken amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ingkang ketawis bilih pendidikan menangka kangge mulyakaken pawongan. Wonten ing acara kasebat ugi dirawis Sekretaris Daerah Provinsi Jawi Tengah Sumarno SEMM, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, dalah Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto, sarta Forkopimda Kabupaten Sragen. Gubernur menatelaken Hari Pendidikan Nasional Pinongko Tenger, kangge ngingetaken paring sesuluh kangge poro anak didik, supados toyo gade masa depan ingkang sae. Menggahipun gubernur, lampahipun pamucalan boten namung kalampan ing salebetipun kelas, ananging ugi wonten ing sawetawis papan, kalebet ing satengahing keluarga. Kanthi pamucalan ingkang sae, kaajab para anak didik saged nyelarasaken nyawiji dalah imbal wacana sarta nggadahi masa depan ingkang sae ugi.
0: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Muhammadiyah kanthi konsisten jumurung lembaga pendidikan ingkang paring songsong kangge pendidikan dasar, menengah, lan pendidikan tinggi. Supados dados panuntun utawi pelopor donyaning pawiyatan ing Indonesia. Mligi ing Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah utawi PWM Jawi Tengah Haji Dodok Sartono SEMM ngendika, supados pawiyatan Muhammadiyah boten namung ngrawuhi ananging kedah unggul gadahi bobot ingkang awrat lan dados pilihan utami masyarakat kangge ngindakaken tataran bobot pawiyatan wonten sekawan kunci panjangka antawisipun keunggulan sekolah kedah cetha manajemen ingkang profesional berbasis ing bab jejibahanipun meranata dalah gladen kangge para guru lumantar sekawan poin kalawau. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah saged dipun jurungaken supados langkung kreatif, inovatif, lan berkolaborasi kangge nanggapi kabetahan zaman.
0: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni RTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono menika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong, lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan saking perwakilan PT Tunjung Negeri Trans. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Program Bedah Rumah Tak Layak Huni utawi LTLH wangsul malih kaleksanan ing Kabupaten Sragen. Titi Laksono punika pambiyantu kaparingaken dumateng warga Tegal Dawa, Kecamatan Gemolong lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR PT Tunjung Negeri Trans. Pasrahipun pambiyantu katindakaken kanthi simbolis dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto sesarengan kalian perwakilan PT Tunjung Negeri Trans Arifuddin Setiawan. Senin sekawan Mei kalehan melikur. Program kasebat ngiras pantes pinaka bagian sinergi kalian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi utawi SPPG Tegal Dawa pinaka wujud nyata kawigatosan kangge warga ingkang sekeng. Peletakan batu pertama kapandhikan dening Camat Gemolong Nugroho Dwibowo SSTP 8 April 2016 kepengker. Wonten ing kateranganipun Camat ngendika kegiatan punika pinangka asil mufakat antawisipun muswika Kecamatan Gemolong kalian salah setunggaling koordinator SPPG. Pihakipun paring kawigatosan dalah atur panuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun gadahi andil kangge kasainan mliginipun kangge griya ingkang perlu dipun dandosi kangge nyengkuyung kawontenan kasarasan ingkang langkung sae. Bantuan prabeya ingkang kaparingaken watawis 70 juta rupiah kangge membangun griya dalah perabotan lebetipun. Pembangunan punika pinangka conto anggenipun sami tembayatan antawisipun pemerintah, swasta lan masyarakat supados anggenipun mangun saged enggal karampungaken utawi anggenipun mangun RTLH saged rampung lan saged dipun panggeni.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglaktos kangge kasarasan taun menika. Bab menika sumusul wontenipun prabiyah paringan saking pamarentah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen badhe nambah armada panglades kangge kasarasan taun punika. Bab punika sumusul wontenipun prabeya paringan saking pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kaginakaken kangge cumawisipun 1 set mobil ambulan enggal. Sekretaris PMI Sragen Darmawan nelakaken bilih taun anggaran 2016 nampi dana hibah pangaos 300 juta rupiah. Dana hibah kala wau dipun punjeraken kangge tumbas ambulan enggal amargi ingkang lami asring ngalami gangguan teknis. Anggaran 300 juta rupiah dereng saged nyekapi kabetahan standar panglados. Pramila kangge nyekapi kabetahan kasebat perlu wontenipun tamban prabeya kangge nyekapi sedaya kabetahan ingkang baken.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, saklebetipun nindakaken program bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Sabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Salebetipun nindakaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2016, Pengurus Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia utawi PCIIDI Sragen Rebo 6 Mei 2016 ngawontenaken kegiatan ing kalih papan pondok pesantren ing Kabupaten Sragen. Pangarsa PCIIDI Kabupaten Sragen Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros nerangaken program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia pinangka program kerja rutin tahunan ingkang dipun laksanakaken IIDI Pusat. Taun punika ngusung tema IIDI Peduli Gizi ing Panti Asuhan Dalah Pondok Pesantren kanthi kegiatan ingkang dipun punjeraken kangge indakipun kasadaran lan kecakepanipun gizi kangge anak-anak ing panti asuhan sarta santri ing pondok pesantren. Ing Kabupaten Sragen, kegiatan dipun leksanakaken ing kalih pondok pesantren antawisipun Pondok Pesantren Dar El Wihdah Sragen dalah Pondok Pesantren Akhul Muslim Sragen. Kegiatan kasebat pinangka wujud nyata kawigatosan sosial para anggota IIDI tumrap kasarasan para generasi muda mliginipun aspek gizi ingkang sanget baken kangge tuwuh kembangipun anak. Lumantar bulan bakti IIDI 2016 kaajab kawigatosan tumrap gizi anak tansaya mindhak tansah kawujudaken tembayatan ingkang tansah lelajengan antawisipun tenaga kasarasan dalam masyarakat salebetipun mujudaken generasi ingkang saras dalam wonten bobotipun.
0: Kangge mengeti Hari Buruh Internasional Mei Day tahun 2016, utusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negasaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan karaharjaning pekerja. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Kangge mengeti Hari Buruh Nasional Mei Day 2016, atusan saking perwakilan perusahaan ngebeki pelataran Teknopark Sragen Selasa gasal Mei 2016. Tenger menika dipun ginakaken dening pemerintah Kabupaten Sragen kangge negesaken sesanggeman kangge njagi kawontenan ingkang satimbang antawisipun tuwuhipun industri lan kaharajaning pekerja. Kegiatan dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP EMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekda Jajaran Kepala OPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dalah BPJS Kesehatan, Perusahaan Sarto Buruh ing Sragen. Wonten ing pambak

0: Salah jengipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT nerangaken, pengetan Mei Day tahun menika dipun gelar ing tanggal gangsal Mei 26, nyekapi kersanipun pemerintah pusat supados pengetan saged kalaksanan sasampunipun tanggal 2 Mei. Tema Mei Day ing menika kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad satu tujuan sejahtera bersama.
1: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Dalah warga sakanan kiringipun nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis, alat gemarikan, sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang Sekawan Sesarengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral DWP ke SDM Jangkeping Pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Tigang SD ing Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, dalah warga sakanan keringipun Rebu 6 Mei 2016 nampi paket pambiyantu arupi seragam sekolah, alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan sarta sembako saking Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih utawi Seruni KMP Bidang Sekawan sesarengan kalian Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWP KISDM Pangarso Bidang Sekawan Seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia nerangaken lantaraken paket pambiyantu kasebat pinangka kawigatosan tumrap kampung halaman utaminipun kangge sekolah ingkang tasih betahaken ngiras pantes yang kunjung kabetahan para murid sarta kangge ngagengaken UMKM konveksi lokal. Pambiyantu ugi katujuaken kangge nambah semangat para siswa sonjurung unggulan ing satengahipun kabetahan ingkang winates. Paket pambiyantu ingkang katampekaken mligi kangge SD Negeri Ngebung Setunggal nampi paket seragam sekolah cacahipun wonten 81 paket seragam alat tulis lan gerakan memasyarakatkan makan ikan SD Negeri Bukuran Setunggal nampi 89 seragam alat tulis dalah gemarikan sarta paket sembako wonten 700 kangge warga sakanan keringipun kangge SD Negeri Bukuran Kalih nampi 103 seragam alat tulis lan gemarikan sarta 700 paket sembako kangge warga sakanan keringipun. Karawuhanipun kala wau ugi dipun manfaataken kangge paring pambiyantu penerangan jalan umum tenaga surya utawi PJUTS 300 titik ing Kabupaten Sragen pinangka tanggapan bab kebetahan penerangan jalan.
1: Para miyarsa, Forum OSIS Kabupaten Sragen kawontenaken Sragen Leadership Project ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen wonten ing dinten Kamis wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun gelar wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meratelakaken bilih pelajar wekdal punika pinangka calon pemimpin Indonesia Emas 2025 gangsal ingkang kedah saged jumbuhaken kalian kawontenan jaman sarta nggadahi karakter ingkang kiat. Bab kasebat dipun ngendikaaken wekdal kawontenan Sragen Leadership Project dalah wisudan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah utawi OSIS Kabupaten Sragen ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2016. Ing sakngajengipun prapelajar dalah Forum OSIS Solo Raya Bupati ngendika bilih wekdal semangke Sragen katitipaken dumateng generasi muda wekdal punika menggah panjenenganipun kegiatan kasebat boten namung kepiyakan wisudan kemawon ananging ugi tenger kangge ndapuk karakter kepemimpinan generasi muda ingkang adaptif ngadepi ewah-ewahan jaman. Bupati paring piweling supados pelajar Sragen saged dados generasi ingkang adaptif

solutif religius sarta njagi sikap dumateng guru kanca dalah tiyang sepuh. Ugi dipun engetaken para guru mboten namung ndapuk siswa ingkang lantip miturut akademik ananging ugi nggadahi manah ingkang sae dalah keterampilan ingkang mumpuni. Semanten ugi Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen Muhammad Hafid Fatkuriski meratelaken Forum OSIS Kabupaten Sragen pinangka wadah pelajar OSIS sak Kabupaten Sragen ing sak ngandhapipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Forum OSIS wekdal punika nggadahi kasekatan bersaing ing tataran Jawi Tengah dalam regem sawetawis unggulan ingkang damel bom-bom. Bab kepengurusan KLU 16 KLU 17 saged kawuningan antawisipun Ketua Umum Asifa Almira Ramadhani saking SMA Unggulan Rosyadi, Ketua 1 Azkia Zulfa Alribna saking SMA Setunggal Sragen, Ketua 2 Lutfia Khairunisa saking SMA Az-Zahra Sragen.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar merasa sama menika wawan nitip kangen ya lalang sama menika kangen dipun kersakan Bunda Gun wonten ing Bangga mugi-mugi kalau dengan terus sami menika Bunda Gun tasih stay tune nggih tasih kencang ari mengaten lan dipun lajengaken tembangkan. Ya para mahasiswa menika wadalipun sampun jam 11 langkung 26 menit ya langkirang lelang kantun 4 menit meleh hari ini dan sampan jenang sedaya nanti lelang menangan campur sehari langsung ke bawon saat menika sampun hari jam besar lelang salat singipun ikan dipun kerasa akan Mbak WR ya wantan yang Hongkong terus pun sangat saat menika tasih midang ngetakan ya tasih rencangnya hari makatan merasa akan dibentuk terakan wonten langgeng dayaneng rasa mengatan ya ke Mbak WR sakit dibentuk kalau langgeng depan ya ya para pemirsa langsung kemauan sampun hari jauh seakan wonten langgeng dayaneng rasa lalang saya menegangkan dibentuk kersakan Mbak WR wonten yang Hongkong dibentuk kersakan wonten layang dungo restu langsung kemauan semoga suka midhangetaken

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu, 10 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Irfan Permadi mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
5: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat, tentunya kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Sekali lagi, keruan Anda kami sampaikan, Senam Minggu Sehat, mari kita ikuti bersama, kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Manor.

0: Ayo
1: bersatu,
2: bersatu.
1: Ayo, ayo bersatu.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.
3: Novinasia, iha.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Puskesmas Miangas adalah satu-satunya paskes yang berada di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendampingi Presiden mencatat berbagai kebutuhan di Puskesmas Miangas. Seskap Teddy mengatakan pemerintah akan menambah tenaga kesehatan termasuk tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Miangas. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun, blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan olahraga. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabto Oktohari menyampaikan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei 2026. Atlet angkat besi Rizky Juliansa memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bob Hasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atau dedikasinya membina prestasi atlet. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman RI Heri Susanto yang disebut melanggar etik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Dan secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
5: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
4: Kami, pimpinan OLI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.

0: sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
1: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manager Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi sekaligus uji kompetensi melalui praktek memasak, menyusun menu hingga presentasi hasil masakan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
3: Yang melaksanakan harus bersertifikat, makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
4: Persatuan Perusahaan Jasa Boga Indonesia PPJI menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi khusus program MBG Makan Bergizi Gratis bagi juru masak yang ada di SPPG se-Kalimantan Tengah. Ketua Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah Iswanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mengikuti pembekalan administrasi, tetapi juga menjalani uji kompetensi melalui praktek memasak, penyusunan menu, hingga presentasi hasil masakan. Para asesor nantinya akan menilai kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau belum memenuhi standar. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, seperti Sukamara, Lamandau, hingga Murung Raya, dengan lokasi yang dipilih di titik tengah agar memudahkan peserta dari berbagai wilayah.
3: Nilainya, yang ada standarisasi bahwa yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya. Untuk meningkatkan kualitas mutu yang diberikan kepada para penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah kita, makanan-makanan yang disampaikan nanti distribusikan sudah melalui standarisasi semuanya.
4: Ia menambahkan, melalui sertifikasi ini PPJI berharap para juru masak program MBG tidak hanya memiliki kemampuan memasak biasa, tetapi mampu menjadi chef profesional yang memahami standar mutu dan tugas kerja di dapur layanan gizi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga seluruh proses mulai dari memasak, bahan baku, hingga dapur yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, pemateri kegiatan tersebut, Aleta Dewi Maria, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari program Badan Gizi Nasional, di mana setiap SPPG diwajibkan memiliki relawan yang mengantongi sertifikat kompetensi.
5: Program BGN bahwa setiap SPPG harus menyediakan relawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kami salah satu sebagian daripada LSP Guna Dharma yang ada di Semarang, kami bekerja sama dengan Polda, Kalteng, PPJI terkait dengan organisasi PPJI untuk mengadakan uji kompetensi yang keberapa, Pak?
6: Yang ketiga.
5: Ketiga ini, jadi ada batch 3 di mana kami melayani para ibu-ibu atau bapak relawan di masing-masing SPPG di Polres atau Kabupaten Kota di Kalteng untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua relawan yang bekerja di SPPG sudah bersertifikat.
4: Aleta menambahkan, sertifikat kompetensi tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab para relawan dalam menyajikan makanan yang aman dan berkualitas. Dengan bekal wawasan, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki, para juru masak diharapkan mampu menghadirkan kreasi makanan yang disukai penerima manfaat program MBG. sekaligus menjaga keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan dan penyajian makanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 skema kompetensi yang diuji, yaitu skema Cook, Commis Chef, dan Demi Chef. Kemudian melalui sertifikasi ini diharapkan, seluruh relawan yang bertugas di SPPG telah memiliki legalitas dan kemampuan profesional dalam pengolahan makanan. Edi Suroso melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Pelepasan dipusatkan di halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Suwardika melaporkan selengkapnya.
1: Alhamdulillah jemaah haji Jemberana tahun ini yang berangkat ada jumlah 90 orang.
2: Suasana haru dan khidmat menyelimuti halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jamaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju embarkasi Surabaya. Pemerintah Kabupaten Jemberana memberikan dukungan penuh bagi para calon jamaah haji ini. Selain memfasilitasi 3 armada bus untuk pengantaran dan penjemputan, Pemkab juga menanggung biaya akomodasi hotel selama jamaah transit di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana, Haji Muslihin, merinci komposisi jamaah tahun ini yang berasal dari 5 kecamatan dengan total jamaah 90 orang, diantaranya 46 laki-laki dan 44 perempuan. Status keberangkatan yakni 23 pasangan suami istri atau 46 orang dan 44 jamaah mandiri.
1: Alhamdulillah semuanya bisa berangkat tahun ini menuju embarkasi Surabaya. Namun jamaah haji karena ada tradisi ninjau haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam, sehingga jamaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya. Untuk pemberangkatan ke Arab Saudi, nanti dia menuju Jeddah dari hari Minggu tanggal 10 pagi sudah berangkat.
2: Di balik keberangkatan ini, terselip kisah kesabaran para jamaah. Siti Dimnah, jamaah asal Laluan Barat, mengaku telah menanti selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya berhaji.
3: Ya, belajar-belajar cara-cara.
4: Kalau untuk kesehatan apa, Bu, yang dibawa nanti ke sana, Bu?
3: Obat-obatan.
4: Terus apa lagi?
3: Vitamin, obat panas, ya kan udah.
2: Meski tahun ini Jemberana memberangkatkan 90 orang, tantangan daftar tunggu masih menjadi realita bagi warga lainnya. Saat ini tercatat sebanyak 2.684 warga Jemberana masih berada dalam daftar tunggu dengan estimasi waktu antrian mencapai 26 tahun. Untuk diketahui, Provinsi Bali mendapatkan total kuota 698 jamaah pada musim haji tahun 2026 ini. Jamaah dijadwalkan akan kembali tiba di tanah air pada Jumat 19 Juni 2026, di mana Pemkab Jemberana telah menyiapkan skema penjemputan serupa untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dari tanah air ke tanah suci, pengalaman tak terlupakan petugas haji. Maimun Akbar melaporkan dalam bentuk feature haji produksi RRI Loksmawe berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual bagi para jamaah, tetapi juga menjadi pengalaman penuh makna bagi para petugas yang mendampingi mereka. Di balik jutaan jemaah yang memadati tanah suci, ada petugas yang bekerja tanpa lelah demi memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar. Menjadi petugas haji bukanlah tugas biasa. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, serta rasa tanggung jawab yang besar untuk melayani para tamu Allah. Mulai dari membantu jamaah yang kelelahan, memberikan arahan, hingga menangani kondisi darurat kesehatan. Moto bertugas untuk ibadah, bukan ibadah untuk bertugas, menjadi prinsip utama yang selalu ditanamkan kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Moto tersebut mengandung makna bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jamaah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe, Jamaluddin, menghimbau seluruh jamaah agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar jamaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik.
7: mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah yang selama ini karena persiapan berangkat sudah dekat, kami mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, persiapan diri dan pembekalan.
6: Sementara itu, mantan petugas kesehatan haji, Dr. Hasri mengatakan, menjadi petugas haji merupakan amanah besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Menurutnya, melayani tamu Allah membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab agar jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menceritakan pengalaman bertugas selama panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di bidang kesehatan pada tahun 2015 dan 2018 lalu.
8: Sebagai petugas haji itu adalah sebuah amanah yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Jadi melayani tamu-tamu Allah itu adalah tugas berat karena memang kita dituntut untuk bisa menjaga agar para jamaah haji ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan tenang.
6: Dr. Hasri mengaku selama bertugas banyak menemukan pengalaman yang menjadi pelajaran berharga, terutama saat mendampingi jamaah lanjut usia. Menurutnya banyak jamaah lansia mengalami kebingungan atau demensia ketika tiba di Arab Saudi akibat perbedaan lingkungan dan kondisi cuaca. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi petugas kesehatan di Tanah Suci.
8: Banyak para jamaah, terutama yang usia lanjut, mengalami demensia, ya. Jadi sampai di Arab Saudi, ya mungkin karena faktor lingkungan yang berbeda dengan di daerah asal jamaah.
6: Ia mencontohkan pernah ada jamaah yang belum terbiasa menggunakan eskalator sehingga melepas sandal saat menaiki dan menyebabkan kaki jamaah terjepit hingga terluka.
8: Ada jamaah ketika naik eskalator karena mungkin ya di daerahnya tidak ada, melepas sandal naik sehingga kakinya terjepit. Fatalnya apa? Ya terjepit kakinya. Kalau sampai kakinya kejepit, luka dan tidak bisa melaksanakan ibadah.
6: Menurut Dr. Hasri, kejadian seperti itu bisa berdampak serius karena jamaah yang mengalami cedera akan kesulitan menjalankan ibadah dengan maksimal. Karena itu, Dr. Hasri menilai dukungan keluarga sangat penting, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Persiapan sebelum keberangkatan tidak hanya soal perlengkapan dan biaya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap kondisi di Tanah Suci.
8: Jadi sangat penting bagi jamaah, terutama yang lansia, bagi keluarga untuk memberikan dukungan melihat kesiapan mental para lansia tersebut agar ketika melaksanakan ibadah haji bisa berjalan dengan baik.
6: Pengalaman para petugas haji menjadi gambaran bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan hanya soal ibadah spiritual tetapi juga tentang kepedulian, kesabaran, dan pengabdian. Di balik khusyuknya jamaah berdoa di Tanah Suci, ada para petugas yang setia memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
9: Dari Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2000.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
4: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta di live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, di pagi hari ini tentunya di edisi siar hari Minggu 10 Mei 2026, Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara Minggu Pagi dan kebersamaan kita sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini tentunya di Buana Pagi, di Buana Minggu Pagi ya, akan Irfan Permadi bagikan informasi serta tips yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan harapan Irfan di pagi hari ini dan seterusnya ya, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun, dan kita semuanya diberikan kelancaran dalam segala hal, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan dimanapun berada. Dan yang sedang sakit, doa dari Irfan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana di pagi hari ini ya, tentunya sang mentari masih sedikit malu-malu menyapa kita. Dan kali ini di pagi hari ini Irfan juga penuh semangat menyapa Mitra Buana dari penjuru manapun. Tentunya dari wilayah manapun, harapan Irfan masih stay tune bersama kami juga di frekuensi 94.7 maupun di live streaming. Dan di pagi hari ini tentunya di Minggu Pagi, walaupun sedikit mendung ya, tapi tidak menyurutkan semangat Irfan untuk menyapa Mitra Buana, untuk menemani Mitra Buana melalui frekuensi 94.7 maupun di live streaming. Di pagi hari ini, melompat lebih tinggi dari Sela on Seven sudah menyapa kita. Lagu ini diciptakan oleh Eros Chandra dalam album Os 30 Hari Mencari Cinta yang dirilis kurang lebih tahun 2003. Dan tentunya sudah menyapa kita sebagai lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana di pagi hari ini tentunya akan Irfan Permadi bagikan informasi ya. Tentunya di pagi hari ini tadi Irfan Permadi berangkat bertugas di jalan, banyak menjumpai masyarakat yang akan berdharma wisata. Tadi sempat berjumpa dengan 5 bus yang akan berangkat berdharma wisata. Mungkin ada yang mau keluar kota, mungkin ada yang di dalam kota, mungkin ada acara keluarga, mungkin ada acara keagamaan, atau mungkin ada acara bersama orang terkasih. Ya, dan tentunya harapan Irfan berdharma wisatanya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, dan semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi hari ini penuh semangat dan penuh keceriaan Irfan selalu menyapa Mitra Buana untuk memulai pagi dengan menyenangkan, dapat dilakukan dengan berbagai hal, berbagai aktivitas. Kira-kira apa Mitra Buana? Tentunya penasaran ya. Mitra Buana, ialah tips menyenangkan dan produktif di pagi hari. Mitra Buana bisa persiapkan diri dan pikiran pada saat bangun tidur.

Ya, yang pertama, caranya bagaimana sih Mas Irwan lah? Caranya yang pertama ialah hindari langsung cek HP lah. Ini siapa ini yang bangun tidur yang dipegang pertama HP atau smartphone? Boleh angkat tangan. Hampir 80% masyarakat ini ya. Tentunya setelah bangun tidur, bukannya yang pertama merapikan tempat tidur, tapi langsung pegang HP. Saat ini jam berapa ya? Ada WhatsApp masuk enggak ya? Kekasihku sudah WA enggak ya? Apalagi malamnya habis berantem ya. Paginya pacarku sudah chat belum ya? Waduh, kalau belum chat pasti dukser nih. Iya, hindari langsung cek HP. Yang kedua, bersyukur dan afirmasi positif lah. Mitra Buana, saat bangun, luangkan waktu sejenak untuk berdoa, mengucap syukur dan ucapkan afirmasi positif pada diri sendiri di depan cermin. Yang ketiga, regang tubuh atau peregangan lah. Ini penting Mitra Buana ya. Lakukan olahraga ringan 5-10 menit, yaitu baik yoga, jalan kaki atau peregangan di tempat tidur untuk mengaktifkan otot. Yang kedua, kebiasaan sehat dan nutrisi tentunya ya. Minum air putih, minum segelas air putih sangat perut kosong untuk menghindari dehidrasi ya. Untuk menghidrasi tubuh setelah tidur. Yang kedua, sarapan sehat. Konsumsi sarapan bernutrisi protein, serat, berkarbohidrat kompleks untuk memberi energi seperti buah ataupun oatmeal. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Lah, kali ini Mitra Buana ya. Hal sederhana ini memberi perasaan lega dan pencapaian kecil pertama di hari itu ya. Yang ketiga, membangun suasana hati atau mood lah. Ini siapa nih yang seringkali bangun tidur moodnya berantakan? Seringkali bangun tidur moodnya itu malas-malesan. Siapa ini? Boleh angkat kaki? Waduh, tuh angkat kaki ya. Angkat tangan. Iya, yang pertama untuk membangun suasana hati agar lebih baik ialah yang pertama membuka korden dan hirup udara segar lah. Buka jendela, menghirup udara segar itu pastinya suatu hal yang positif untuk diri kita ya. Biarkan sinar matahari masuk untuk membantu membangunkan tubuh secara alami. Yang kedua, mungkin mendengarkan musik ataupun podcast. Putar lagu favorit yang membangkitkan semangat. Yang ketiga, lakukan hal yang menyenangkan. Apa sih lakukan hal yang menyenangkan lah? Lakukan hal yang menyenangkan, yang pertama ialah sediakan waktu 5 menit untuk hobi. Misalkan hobinya ada yang membaca, ataupun hobinya ada yang mungkin smartphone itu termasuk hobi ya. Mungkin ada yang hobi. Hobinya bermain smartphone, mungkin ada yang hobi ya. Atau mungkin hobinya, kalau aku hobinya menggosip Mas Irwan, waduh. Ya, hobinya mungkin membaca, atau mungkin membaca kitab suci, atau mungkin membaca majalah, atau melihat televisi tentang tayangan berita, atau mungkin hobinya membersihkan rumah atau merapikan tempat tidur, menyapu lah, itu termasuk hobi mungkin ya. Seperti membaca buku tadi seperti Irwan Permadi sampaikan, menikmati segelas kopi atau teh hangat ditemani dengan roti atau ditemani dengan pisang goreng. Waduh, itu juga enak Mitra Buana ya. Atau mungkin hanya sekedar berdiam diri untuk merenung, untuk berintrospeksi diri, apakah aku semalam kemarin berbuat apa. Yang keempat ialah produktivitas lah. Rencanakan hari Mitra Buana. Mungkin Mitra Buana bisa nih menulis atau ingat satu atau dua hal utama yang ingin diselesaikan hari ini lah. Yang berikutnya ialah bangun 15 menit lebih awal. Misalkan Mitra Buana ingin bangun pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi lah Mitra Buana bisa bangun 15 menit lebih awal. Karena apa? Ini bisa menghindari terburu-buru. Kalau kita bangun tidur, kita terburu-buru, alhasil apa Mitra Buana? Kita seharian full tuh moodnya berantakan. Kita seharian full tuh rasanya tuh tergesa-gesa. Kita seharian full itu rasanya tuh perasaan tidak enak lah. Kalau kita bangun tidur terburu-buru, bangun tidur itu moodnya berantakan, alhasil apa Mitra Buana? Dalam satu hari full itu mood kita berantakan. Satu hari full kita kegiatan tuh apapun serba salah. Jadi kita bisa bangun 15 menit lebih awal supaya apa? Menghindari terburu-buru, pagi hari menghindari terburu-buru supaya pagi hari
Bisa lebih ceria, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih menyenangkan. Jadi kalau kita bangun tidur terburu-buru itu hasilnya apa? Negatif, Mitra Buana. Kita moodnya berantakan, seharian full kita serba salah, alhasil tubuh kita itu berpikiran yang negatif, pokoknya yang negatif-negatif, Mitra Buana. Jadi kita harus bangun lebih awal supaya mood kita tertata, mood kita baik, hari kita itu lebih menyenangkan, hari kita lebih produktif, hari kita itu menyenangkan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau kita mood kita berantakan di pagi hari, alhasil pada saat kita beraktivitas, kita berjumpa orang hanya diam. Kalau bahasa kita itu jebetut terus ya, besengut terus lah. Alhasil apa? Orang yang tidak salah apa-apa kena dampaknya. Tapi kalau kita di pagi hari itu menyenangkan, moodnya bagus, alhasil apa? Kita bertemu orang bisa tersenyum, kita bertemu orang dengan ceria, dengan sopan. Tapi kalau kita moodnya berantakan di pagi hari, bertemu orang itu mesti besengut, mesti merengut ya kalau bahasa Jawanya ya. Kasihan orang ya, tidak tahu apa-apa, kena dampaknya. Jangan seperti itu ya Mitra Buana. Kalau besengutnya satu harian full, Mas Irfan lah, itu perlu diperiksakan itu. Kalau besengutnya satu harian full Mas Irfan sampai besok dan besoknya lagi lah, itu perlu diperiksakan itu ya. Pasti ada yang salah pada dirinya. Jangan ditiru ya Mitra Buana ya. Itu jangan ditiru karena adegan tidak pantas itu. Karena apa? Kasihan orang yang berhadapan dengan kita, tidak tahu apa-apa, tapi kita besenguti, kita perenguti, kasihan mereka kena dampaknya ya. Jadi bangun pagi lebih awal itu bikin mood kita bagus, tertata rapi, mood kita sehat, mood kita menyenangkan. Alhasil hari kita seharian full menyenangkan, baik, dan tentunya menggembirakan untuk diri kita dan orang lain. Itulah ya Mitra Buana ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Dan di pagi hari ini nih, kira-kira Mitra Buana memasak apa ini? Ini di studio ada yang masak soto ini kelihatannya. Ada yang masak sop, ada yang masak sambal tumpang, ada yang masak pecel. Ada yang masak nasi goreng, ada yang masak mie instan nih baunya sampai sini nih. Wah, tentunya beraneka masakan ya yang dimasak Mitra Buana. Apalagi di pagi hari ini, mungkin di hari Minggu di weekend ini ada yang sedang punya hajat. Ada yang sedang mengadakan acara besar keluarga. Wah, pokoknya semoga semuanya sukses, sehat selalu ya. Sukses, sehat selalu, lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Lebih baik dari Adira. Dilanjutkan dengan spontan dari Diabil ya, Diabdil untuk Mitra Buana semuanya. Kita jeda sejenak dari kawasan Veteran 21 Sragen. Lebih indah untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya kuapik tenan lho, Pak.
3: Jelas, Tobu. Mergo oleh ngopeni ape. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib. Mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Baik Mitra Buana serta saudara mendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan sebelum kita dengarkan dan sebelum kita ikuti Pawartos Boso Jawi, kali ini sudah Irfan Permadi siapkan Ruang Rindu dari Leto. Kita jeda sebentar lagi. Tentunya masih dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 maupun di live streaming kami. Ruang Rindu dari Leto. Selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.